Demikianlah informasi untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Selamat pagi Sobat K, kembali di 102,9, masih barengan dengan Raffiana ya di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, terkait dengan perda tentang pariwisata yang telah disahkan. Fraksi PDIP Jember mendorong bus Si Cinta jadi penggerak UMKM. Pengesahan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember atau RIP Parkap 2026-2040 oleh DPRD bersama pemerintah Kabupaten Jember diharapkan menjadi pijakan baru dalam pengembangan sektor pariwisata yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo atau Cak Ipung, pada Selasa 1 Juli menegaskan, implementasi perda tersebut harus memberi ruang lebih besar bagi penguatan UMKM. Salah satu upaya yang diusulkan adalah mengoptimalkan program Bus Si Cinta agar tidak hanya mengantarkan wisatawan ke destinasi wisata, tetapi juga singgah di sentra-sentra UMKM di sepanjang rute perjalanan. Menurutnya, konsep tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi wisatawan untuk membeli produk unggulan lokal, sehingga manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai strategi tersebut semakin penting mengingat Kabupaten Jember dalam waktu dekat akan kembali menggelar ajang internasional Jember Fashion Carnival atau JFC. Momentum tersebut, kata Cak Ipung, harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk peningkatan transaksi produk UMKM. Apabila Bus Si Cinta diarahkan melewati pusat oleh-oleh, sentra kajian, hingga lokasi produksi UMKM, maka dampak ekonomi dari kunjungan wisatawan akan semakin luas dan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Sebagai informasi, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jember kembali mengoperasikan program Bus Si Cinta sejak April 2026. Program wisata gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat dan wisatawan dalam menikmati destinasi wisata di Kabupaten Jember. Bus Si Cinta ini melayani perjalanan setiap Sabtu dan Minggu. Peserta yang telah terdaftar melalui Dispora Budpar akan diajak mengunjungi sejumlah desa wisata yang telah dikurasi. Beberapa destinasi yang masuk dalam rute perjalanan diantaranya Desa Wisata Andong Rejo dengan Omah Seni dan Edukasi Herbal, Desa Wisata Arjasa yang menawarkan wisata Citra Mandiri, Situs Duplang serta Kampung Bonsai hingga Desa Wisata Sidomulyo dengan Kampung Belgia dan PPG. Selain mengunjungi objek wisata, Bus Si Cinta juga berhenti di sejumlah pusat oleh-oleh dan produk unggulan daerah seperti Mak Enak Jember, Radina Coklat, Batik Resti, serta berbagai sentra UMKM lainnya.

0: Kunto Aji dengan Berani baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan kuasa hukum korban pengancaman di Jember yang saat ini meminta pelindungan LPSK, polisi mulai memeriksa saksi Sobat K. Harry, yaitu korban dugaan pengancaman pembunuhan dan santet oleh oknum penarik retribusi pasar Tanjung AHA, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Langkah itu dilakukan karena korban dinilai membutuhkan jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Kuasa hukum korban, Anas, pada Selasa 7 Juli mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada LPSK sesaat setelah peristiwa dugaan pengancaman terjadi. Selain melalui surat, komunikasi juga dilakukan melalui pesan singkat yang saat ini LPSK disebut masih meminta kelengkapan dokumen sebagai syarat proses perlindungan. Menurut Anas, permohonan perlindungan diajukan karena korban masih bekerja di lingkungan yang sama dengan pihak terlapor. Apalagi, dugaan pengancaman tidak hanya berupa ancaman pembunuhan, tetapi juga disertai ancaman santet, sehingga dinilai dapat membahayakan keselamatan korban. Anas juga menambahkan pihaknya juga telah meminta kepada polisi agar terlapor berinisial AHA untuk sementara ditarik dari tempat kerjanya. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi korban selama menjalankan aktivitas. Sementara proses hukum terus berjalan, pada Selasa, penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak terlapor. Pemeriksaan tersebut merupakan tahap penyidikan setelah sebelumnya perkara masih berada pada tahap penyelidikan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Warga Dusun Telogosari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian pakaian dalam wanita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pakaian dalam yang dijemur di halaman maupun belakang rumah dilaporkan hilang secara misterius. Menurut salah seorang warga, peristiwa tersebut terjadi di 4 rumah warga dengan pola yang hampir sama. Pelaku diduga beraksi saat situasi lingkungan sepi, kemudian mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur tanpa diketahui pemilik rumah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Harga daging ayam broiler atau yang dikenal ayam potong di Kabupaten Situbondo terus membaik. Sebelumnya harganya anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Saat ini sudah Rp27.000 per kilogram. Fatmawati, salah seorang pedagang ayam di Situbondo, mengaku stok ayam broiler semakin menipis sehingga harganya naik. Minggu lalu saja kawan, stok daging ayam melimpah sehingga harganya anjlok. Bahkan ada yang menjual sampai Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang peternak ayam potong lainnya, Fauzan, bilang harga ayam potong yang masih hidup di tingkat peternak masih murah, Rp16.000 per kilogram. Harga ini merugikan peternak. Jika ayam hidup di tingkat peternak harganya Rp16.000 per kilogram, harga daging ayam potong di pasar biasanya berada di kisaran Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram.
3: Saya Dina Tidak Sakti membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu menghadirkan beragam program literasi, edukasi, dan kreativitas untuk mengisi masa libur sekolah. Kegiatan dipusatkan di Perpustakaan Umum Daerah Jalan Kartini dan Layanan Perpustakaan Hutan Kota di Jalan Sultan Agung, yang dioptimalkan sebagai ruang belajar sekaligus rekreasi edukatif. Selain

0: Eceran berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tidak diketahui secara pasti penyebab kenaikan harga tersebut, namun harga di tingkat pengecer mengikuti harga dari pedagang. Selain itu, permintaan dari program MBG juga menurun, sehingga turut mempengaruhi harga. Kondisi harga yang cepat naik dan turun justru menyulitkan pedagang karena membuat pasar tidak stabil.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat pagi Sobat Kay, kita masih di Kay Perspektif barengan dengan Raffiana ya sampai jam 12 siang nanti. Kebijakan pemerintah Provinsi NTT per tanggal 7 Juli yang mencaratkan pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk membeli BBM subsidi menuai kritik. Dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman, pada Selasa 7 Juli kemarin menilai, aturan tersebut tidak memiliki dasar yang relevan dan berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per tanggal 7 Juli 2026 yang mensyaratkan pelunasan pajak kendaraan bermotor untuk membeli BBM subsidi menuai kritik. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman, pada Selasa 7 Juli 2026 menilai aturan tersebut tidak memiliki dasar yang relevan dan berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Hermanto, yang saat ini sedang bertugas di Kupang NTT, mengatakan persoalan utama yang terjadi di NTT justru keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Menurutnya, syarat pembayaran pajak kendaraan tidak akan menyelesaikan akar persoalan distribusi energi. Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya fokus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga, bukan menjadikan kewajiban pajak kendaraan sebagai syarat masyarakat memperoleh BBM subsidi.
4: Pemerintah daerah bukan kemudian menerapkan pemberlakuan perdanya terkait dengan pajak yang kemudian harus menjadi syarat untuk beli BBM, tetapi adalah memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan untuk tepat sasaran berkaitan dengan stok BBM itu.
3: Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi, menegaskan Pertamina tetap berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Pertamina, kata Ahad, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tata kelola distribusi BBM subsidi. Stok BBM subsidi juga dipastikan dalam kondisi aman. Dengan pengiriman dari terminal BBM diprioritaskan pada pagi hari sebagai langkah mitigasi agar penyaluran lebih cepat. Ahad juga menegaskan bahwa persyaratan pelunasan pajak kendaraan untuk pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak berlaku di wilayah lain.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Pimpinan Badan Gizi Nasional dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membahas tindak lanjuti rekomendasi KPK untuk BGN dalam rangka perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dan mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan program. KPK memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi KPK tersebut. Dalam pertemuan tertutup ini hadir juga Ketua KPK Setio Budianto dan pimpinan KPK lainnya, serta Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang dan Wakil Kepala BGN Trenggono. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pihaknya mendiskusikan rencana tindak lanjut 10 rekomendasi KPK untuk perbaikan tata kelola program MBG. Pasalnya, rekomendasi KPK tersebut belum ditanggapi oleh BGN era Dadang Hindayana sejak disampaikan KPK pada 17 Maret 2026 lalu. Agustina mengatakan pihaknya sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK. Sebagian rekomendasi KPK tersebut sudah dijalankan BGN seperti perbaikan data penerima program MBG.
2: Iya. Di antara 10 temuan, pasti teman-teman wartawan mungkin sudah membaca ya, karena sudah pernah ada juga yang bertanya ke saya. Jadi di antara 10 itu, antara lain misalnya soal data, itu sekarang sedang kami lakukan perbaikan. Lalu juga perbaikan tentang mekanisme pembayaran. Nah ini kebetulan kami sama-sama dari STAN juga nih, tadi diskusi hangat soal itu, bagaimana caranya untuk memperbaiki, bagaimana caranya mencegah kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi. Kami membuat simulasinya tadi, jadi itu beberapa hal yang tadi kami diskusikan.
1: Ribuan warga Turki menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Istanbul untuk menentang KTT NATO. Aksi unjuk rasa bertepatan dengan berakhirnya hari pertama KTT NATO di Turki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pemimpin negara anggota NATO berkumpul di Turki pada hari Selasa untuk mengikuti KTT selama 2 hari. Seiring langkah Amerika Serikat untuk mengurangi peran keamanan tradisionalnya di Eropa. Para demonstran juga mengkritik KTT NATO di Turki dengan alasan bahwa pertemuan itu akan berfokus pada perluasan operasi militer alih-alih mengupayakan perdamaian. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari rangkaian protes anti-NATO yang digelar di berbagai kota di Turki pekan ini, termasuk di Ankara. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Turki untuk segera keluar dari aliansi tersebut dan menuntut penutupan pangkalan militer asing di Turki. Demikian Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.
3: K-Radio. Hit music, hot news.
4: Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 akan tampil dengan konsep baru yang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Presiden JFC Budi Setiawan pada Selasa 7 Juli mengatakan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
5: Hot News.
6: Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 akan tampil dengan konsep baru yang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Presiden JFC Budi Setiawan pada Selasa 7 Juli 2026 mengatakan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Lelaki yang akrab disapa Iwan ini menjelaskan, jika selama ini setiap defile langsung tampil dan berparade secara bergantian, tahun ini seluruh defile akan diawali dengan pertunjukan teatrikal selama sekitar 1 jam. Seluruh peserta akan tampil bersama dalam sebuah pertunjukan layaknya opera yang mengangkat kisah perjalanan Dewi Bumi. Mulai dari keindahan alam, berbagai dinamika yang dihadapi, hingga pesan yang ingin disampaikan pada akhir pertunjukan. Setelah teatrikal selesai, seluruh peserta langsung memasuki rute parade. Perubahan lainnya adalah keterlibatan tamu VVIP dan wisatawan pemegang tiket kategori 1 yang akan diberi kesempatan akan bergabung di dalam barisan parade, tepat di belakang defile. Iwan menyebut, diperkirakan sekitar 100 hingga 150 tamu akan ikut merasakan langsung atmosfer GFC di sepanjang rute. Menurut Iwan, konsep ini terinspirasi dari pengalaman tamu pada penyelenggaraan tahun lalu. Mereka mengaku tidak hanya menikmati pertunjukan di panggung utama, tetapi juga merasakan antusiasme masyarakat saat mengikuti jalannya parade. Bila di depan venue penonton dapat melihat show atau pertunjukan yang spektakuler, maka saat berada di runway parade, mereka dapat merasakan soul GFC. Bagaimana suasana antusiasme masyarakat Jember dalam mencintai GFC. Pengalaman tersebut diharapkan mampu memperkuat promosi Jember, sekaligus membuka peluang kerjasama dan investasi melalui GFC.
5: Kemarin itu kan ada belasan tamu VIP yang kita ajak. Ternyata mereka menyampaikan kalau di depan Pemkab itu mereka melihat sebuah show yang spektakuler, bagus. Tapi pada saat mereka ikut di jalan, melihat dan merasakan soul GFC. Betapa masyarakat Jember ini mencintai GFC sampai sebegitunya, kata mereka.

0: Kembali di 102,9 K Radio barengan dengan Raffiana Sobat K. Sebanyak 1038 peserta dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN tahun 2026. Hasil seleksi nasional tersebut telah diumumkan melalui laman resmi UMPTKIN dan dapat diakses menggunakan nomor peserta masing-masing. Pelaksana tugas Rektor UIN Haji Jember Sahiron juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil lolos. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Sebanyak 1038 peserta dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN tahun 2026. Hasil seleksi nasional tersebut telah diumumkan melalui laman resmi UMPTKIN dan dapat diakses menggunakan nomor peserta masing-masing. Pelaksana tugas Rektor UIN Has Jember, Sahiron, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil lolos. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras, ketekunan, dan doa para peserta. Ia berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan di UIN Has Jember untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan agama. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Has Jember, M. Husna Amal, mengajak peserta yang belum dinyatakan lolos agar tetap optimistis. Menurutnya, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di UIN Has Jember masih terbuka melalui jalur seleksi mandiri tahun akademik 2026-2027 yang hingga kini masih menerima pendaftaran. Jalur tersebut memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih berbagai program studi yang tersedia. Sementara itu, peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti tahapan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Calon mahasiswa juga harus melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebagai bagian dari proses penerimaan mahasiswa baru. UIN Has Jember menyatakan terus berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab perkembangan zaman. Melalui berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru, kampus berharap dapat menjaring generasi muda terbaik yang siap mengembangkan potensi akademik, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sound of Knowledge.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember memperkirakan bahwa musim kemarau di sebagian besar wilayah Kabupaten Jember masih akan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026. Sementara itu, wilayah selatan Jember diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang hingga akhir November. Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal juga mengatakan, secara klimatologis, musim kemarau di wilayah Jember berlangsung sekitar 6 bulan sejak Mei. Namun keberadaan fenomena El Nino tahun ini berpotensi menambah durasi musim kemarau di sejumlah wilayah. Untuk wilayah Jember bagian tengah dan utara, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau

0: 1, kemudian moderat 1 hingga 1,5, sedangkan kategori kuat berada pada rentang 1,5 hingga 2, yang saat ini nilainya sekitar 1,69 sehingga masuk kategori kuat, bahkan diperkirakan mengarah ke sangat kuat pada Agustus hingga September. Meski demikian, BMKG menilai kondisi musim kemarau di Kabupaten Jember masih berada dalam kategori normal, yang artinya dampak El Nino terhadap tingkat kekeringan di wilayah tersebut belum diperkirakan melampaui kondisi klimatologis yang biasa terjadi. Menurut Hukama, BMKG juga telah menyampaikan perkembangan kondisi iklim tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak lain yang mungkin muncul selama musim kemarau. Kemarau ini juga berpotensi lebih panjang ya Sobat K. Kemarin juga dikatakan oleh BMKG bahwa di musim kemarau tahun ini tuh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering Sobat K. Dan hal itu juga disampaikan bahwa di Kabupaten Jember ini masih ada potensi mengalami hujan lokal selama Juli ini. Meskipun telah memasuki musim kemarau ya, tetapi intensitas hujannya diperkirakan relatif rendah sehingga tidak mengubah status musim kemarau. Dari Hukama Nur Akmal juga mengatakan hujan yang masih berpeluang terjadi pada Juli merupakan hujan dengan curah di bawah 50 mm, di mana kondisi tersebut masih tergolong normal dan periode musim kemarau. Ia pun juga menyebut jika sudah di atas 50 mm, bukan lagi karakteristik musim kemarau. Sehingga Hukama juga menjelaskan, hingga saat ini hari tanpa hujan di Kabupaten Jember masih berada pada kategori menengah, yaitu sekitar lebih dari 20 hari berturut-turut. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat dengan meningkatnya suhu udara dan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Seiring dengan berlangsungnya musim kemarau, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang berpotensi muncul, terutama kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kebakaran akibat aktivitas manusia. Sehingga ia meminta untuk masyarakat mengurangi aktivitas yang berpotensi untuk memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, terutama saat cuaca panas disertai dengan angin kencang. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melindungi diri dari paparan panas matahari saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari dengan menjaga kondisi tubuh dan kesehatan kulit. BMKG juga mengingatkan warga, khususnya yang berada di wilayah rawan kekeringan, agar mulai menggunakan air bersih secara bijak dan menghemat pemanfaatan air tanah guna mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri

Satu single dari Raisa, Apalah Arti Menunggu, baru saja diputarkan di pagi hari ini. Menjelang di jam 9 pagi Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Perumda Perkebunan atau PP Kahyangan Jember, tengah menyiapkan pengembangan kawasan agrowisata yang dipadukan dengan konsep eduwisata berbasis integrated farming. Melalui konsep tersebut, pengunjung tidak hanya diajak menikmati panorama alam perkebunan, tetapi juga belajar mengenai sistem pertanian dan peternakan yang terintegrasi. Dari Direktur Produksi PP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo mengatakan, pengembangan kawasan wisata itu merupakan bagian dari upaya mendukung sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan potensi perkebunan yang dimiliki perusahaan daerah. Pihaknya akan membuat agrowisata, tetapi juga eduwisata. Jadi orang yang datang bukan hanya untuk berwisata, tetapi juga belajar. Menurut Nyoman, kawasan perkebunan PP Kahyangan memiliki potensi alam yang cukup lengkap untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selain hamparan kebun kopi, kawasan tersebut juga memiliki sungai, area terbuka, hingga air terjun yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Kabupaten Jember. Potensi tersebut akan dipadukan dengan pengembangan peternakan seperti sapi perah, sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung konsep integrated farming system yang menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan wisata dalam satu kawasan. Nyoman juga menjelaskan bahwa konsep eduwisata tersebut juga menyasar kalangan pelajar, sehingga sekolah-sekolah di Jember maupun daerah lain diharapkan dapat memanfaatkan kawasan perkebunan sebagai lokasi pembelajaran di luar kelas. Karena menurutnya, siswa tidak hanya dikenalkan pada budidaya kopi, tetapi juga proses pengelolaan pertanian terpadu hingga pengembangan peternakan. Ia juga menambahkan pengembangan kawasan wisata tersebut juga sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kunjungan wisata baik dari dalam maupun luar daerah. Dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki perkebunan, PP Kahyangan berharap kawasan tersebut tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga pusat edukasi pertanian yang mampu memberikan pengalaman belajar langsung kepada masyarakat. Sangat menarik ya Sobat K, bahwa kita tahu bahwa Kabupaten Jember potensinya juga sangat potensial sekali. Apalagi perkebunan kopi ya, kita juga terkenal dengan kopinya Sobat K. Dan banyak sekali kita lihat bahwa coffee shop yang ada di Kabupaten Jember ini ya, yang tentu saja ini menjadi daya tarik. Begitupun dari PP Kahyangan ini Sobat K, yang nantinya rencananya akan menyiapkan agrowisata plus eduwisata yang berbasis integrated farming. Jadi selain agrowisata, di sana masyarakat juga bisa untuk belajar. Dan nantinya juga akan ditambah dengan berbagai banyak fitur ya. Waduh, fitur banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor. Seperti peternakan nantinya, ada sapi perah, kemudian juga farming atau pertanian ya Sobat K. Begitupun dengan kopi, ini masyarakat juga dikenalkan bagaimana cara untuk merawat kopi, kemudian juga bagaimana untuk memanen kopi dan lain sebagainya. Begitupun ini juga sangat cocok untuk anak-anak sekolah ya Sobat K, apalagi yang liburan atau yang melakukan wisata, kunjungan wisata dari dalam Jember maupun dari luar Jember. Harapannya seperti itu, bisa berkunjung di sana. Ya kita tunggu saja ya Sobat K, bagaimana nantinya, karena ini sangat potensial banget, apalagi dipadukan dengan pengembangan peternakan. Ini secara langsung pengunjung juga dapat secara langsung melihat ya konsep dari integrated farming system yang menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan wisata dalam satu kawasan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Meskipun sudah sepakat untuk gencatan senjata, 4 orang tewas akibat serangan pesawat tak berawak milik Israel ke sebuah kendaraan di Lebanon Selatan. Lebanon telah terdampak mematikan dari konflik Amerika Serikat Iran sejak kelompok Hizbullah Lebanon melepaskan tembakan untuk mendukung Teheran pada 2 Maret lalu yang memicu serangan dan invasi Israel ke Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional Lebanon mengidentifikasi korban tewas adalah seorang kepala sekolah dan ibunya di kota Nabatieh, seorang pekerja rumah tangga asing mereka, dan seorang buruh pabrik. Sumber keamanan Lebanon menyatakan serangan tersebut menandai serangan Israel paling mematikan dalam beberapa minggu terakhir. Pemirsa, hujan lebat akibat hantaman topan Maisak memicu banjir bandang dan fenomena tornado di sejumlah wilayah di Cina Tengah. Bencana hidrometeorologi ekstrim ini menyebabkan 11 orang tewas, puluhan ribu warga mengungsi, dan ribuan rumah mengalami kerusakan parah. Badai petir yang menghantam sebagian wilayah timur provinsi Hubei. Akibatnya lebih dari 300 orang terluka dan 1 orang saat ini masih hilang. Selain itu lebih dari 20 rumah runtuh dan ribuan rumah lainnya rusak. Sebuah tornado menyapu kota Huangkang, di mana sebuah perusahaan logistik dan gudang tergulung tornado, sehingga beberapa truk terangkat dan bergeser hingga 30 meter. Menurut China Weather News, tornado biasanya tercatat di provinsi-provinsi selatan dan pesisir, seperti di Guangdong dan Jiangsu. Topan Maisak tercatat sebagai topan pertama yang melanda Tiongkok pada musim penyerangan tahun 2026 ini. Sementara itu di Cina Selatan, pemerintah mengatakan 6 tewas dan 11 lainnya hilang akibat hujan lebat di wilayah Guangxi. Atas musibah ini ada ribuan warga yang terpaksa dievakuasi. Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih berkaitan dengan kopi, Sobat K. Dari Perumda Perkebunan, PP Kahyangan Jember mulai menata ulang strategi pengembangan komoditas kopinya. Perusahaan daerah ini tak lagi hanya berfokus menjual biji kopi mentah atau green bean, tetapi juga menyiapkan hilirisasi melalui pengembangan produk specialty dari kopi, atau yang bisa disebut dengan specialty coffee. Di sisi hulu, PDP juga akan meninggalkan sistem tanam tumpang sari dan beralih ke monokultur gunanya meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil panen. Direktur Produksi PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, mengatakan kopi menjadi salah satu komoditas unggulan perusahaan yang diharapkan mampu memperkuat identitas Jember sebagai daerah penghasil kopi robusta. Komoditas utama memang karet dan kopi ya Sobat Kei. Tetapi kopi ini menjadi komoditas unggulan dan harapannya bisa menjadi brandnya Jember. Selama ini PP Kahyangan mengolah kopi hingga tahap green bean atau beras kopi. Namun kedepannya perusahaan mulai mengembangkan sektor hilir dengan menghadirkan produk kopi olahan yang menyasar pada specialty coffee hingga kelas premium. Menurut Nyoman, kualitas kopi ini tidak hanya ditentukan oleh proses budidaya di kebun, tetapi juga dipengaruhi pengolahan pasca panen. Karena itu, pengembangan hilirisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah produk. Jadi, kopi itu kualitasnya ditentukan oleh dua hal ya, Sobat K, di mana budidayanya dan proses pengolahannya. Nantinya, di sektor hilir, dari PDP Kahyangan akan mengembangkan produk-produk olahan, mulai dari kualitas bisa sampai premium. Selain itu, PP Kahyangan juga berkomitmen mempertahankan produksi kopi organik sebagai salah satu keunggulan yang dimiliki. Untuk mendukung pengembangan produk premium tersebut, perusahaan mulai melakukan pembenahan di sektor budidaya. Salah satunya dengan meninggalkan pola tanam tumpang sari antara kopi dan karet yang selama ini diterapkan. Nyoman menjelaskan, sistem tersebut dinilai sudah tidak efektif ketika tanaman karet memasuki usia dewasa. Tajuk pohon karet yang semakin rapat menyebabkan tanaman kopi kekurangan sinar matahari sehingga produktivitasnya menurun. Dan lebih lanjut, PP Kahyangan akan menerapkan sistem monokultur dengan memisahkan areal tanam kopi dan karet agar masing-masing komoditas dapat dikelola secara lebih optimal. Jadi untuk saat ini dari PDP tidak lagi mengejar luas lahan ya Sobat K, tetapi produktivitasnya. Jadi kopi ya khusus untuk kopi, karet khusus untuk karet. Sehingga ia menyebut pengelolaan kebun nantinya akan berpedoman pada prinsip FSP, yaitu fokus, serius, dan benar agar peningkatan produktivitas dapat dicapai secara maksimal. Meski terus melakukan pembenahan di sektor produksi, Nyoman memastikan pemasaran kopi maupun karet bukan menjadi persoalan bagi perusahaan. Permintaan pasar terhadap kedua komoditas tersebut masih tinggi sehingga hasil panen relatif mudah terserap. Dan saat ini, PDP Kahyangan membudidayakan kopi robusta yang sesuai dengan karakter wilayah Jember yang sebagian besar berada di wilayah di bawah ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sehingga melalui penguatan budidaya di sektor hulu dan pengembangan hilirisasi di sektor pengolahan, perusahaan berharap mampu meningkatkan daya saing kopi Jember sekaligus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi komoditas unggulan daerah tersebut.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewajibkan pelunasan pajak kendaraan bermotor sebagai syarat membeli BBM subsidi menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, yang saat ini sedang berada di Kupang, NTT, menilai aturan tersebut tidak relevan karena persoalan utama di NTT adalah keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrian panjang di SPBU, bukan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya fokus menjamin kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan Pertamina, bukan membatasi akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, Pertamina tetap menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota pemerintah dan memastikan stok dalam kondisi aman. Ahad menegaskan, syarat pelunasan pajak kendaraan untuk membeli BBM subsidi hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur sebagai kebijakan pemerintah provinsi setempat dan tidak diberlakukan di wilayah lain.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleputra menambahkan program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun merencanakan penataan kawasan Busbo menjadi salah satu lokasi wisata heritage. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun berkomitmen bakal mengembangkan kawasan Busbo menjadi destinasi wisata heritage yang dapat menjadi ruang edukasi, sejarah, sekaligus tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat. Bagus bilang, kawasan Busbo memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Kedepan tidak hanya menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan pusat kegiatan. Pemkot Madiun juga akan menata ulang keberadaan pelaku UMKM di sekitar kawasan Busbo. Penataan dilakukan agar tampilan bangunan bersejarah lebih terlihat tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya melarang adanya paksaan iuran untuk warga pindah tinggal masuk ke wilayah tertentu. Itu ditegaskan menindaklanjuti beredarnya surat pungutan dana yang dikeluhkan warga saat pindah masuk ke RW 1 Sememi Surabaya. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Bapem Kesra, Pemkot Surabaya, bilang dana yang dimaksud untuk pembangunan lingkungan seperti pagar makam dan kebutuhan kampung lainnya. Dia minta camat dan lurah sosialisasi lagi agar peristiwa ini tidak terulang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember,

Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Terkait dengan RTH atau Ruang Terbuka Hijau, bahwa kita tahu ya, RTH di Mangli, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, ini masih menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk bersantai dan mengajak anak untuk bermain. Namun, kondisi fasilitas di kawasan tersebut kini dikeluhkan pengunjung karena banyak yang rusak, hilang, bahkan tidak tersedia. Salah satu keluhan utama adalah tidak adanya toilet umum di area RTH, yang akibatnya pengunjung yang membawa anak kecil atau membutuhkan kamar kecil terpaksa untuk meninggalkan lokasi lebih cepat. Jadi kalau ada toilet, ini tentu saja lebih nyaman ya Sobat K. Selama ini kan kalau ingin ke kamar kecil ya harus pulang. Nah ini menjadi salah satu keluhan yang dirasakan oleh warga. Selain minim fasilitas pendukung, sejumlah sarana di RTH juga mengalami kerusakan. Patung kerbau yang menjadi salah satu ikon area bermain anak kini rusak. Bagian kepalanya hilang dan hanya menyisakan leher. Lampu hias di beberapa titik juga dilaporkan banyak yang hilang. Kondisi yang paling mencolok terlihat pada fasilitas tempat duduk. Puluhan kursi yang sebelumnya tersedia kini hanya tersisa 2 unit dan 1 meja. Menurut Ervan, salah satu warga, hilangnya berbagai fasilitas ini diduga akibat pencurian yang berlangsung secara bertahap. Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sekaligus meningkatkan pengawasan

agar aset publik tidak terus mengalami kerusakan. Ia menilai kondisi RTH Mangli jauh berbeda dibandingkan beberapa ruang terbuka hijau lain di Kabupaten Jember, seperti RTH Rabi Puji, RTH Jalan Gajah Mada, maupun Alun-Alun Jember yang dinilai lebih terawat. Tidak hanya itu, perawatan kawasan juga dinilai kurang maksimal. Rumput di lapangan terlihat mulai meninggi, sementara sampah hasil pembersihan disebut tidak seluruhnya diangkut ke tempat pembuangan sementara, melainkan dibakar di sisi barat atau utara kawasan yang berdekatan dengan SDN setempat. Dari pantauan di lapangan, sejumlah wahana bermain anak juga mulai mengalami kerusakan. Padahal, di RTH, di Jalan Oto Iskandar Dinata tersebut selama ini menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi warga, terutama pada sore hingga malam hari. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak, menambah kembali kursi dan meja, menyediakan toilet umum, serta meningkatkan pengawasan agar RTH Mangli kembali menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman, aman, dan layak dinikmati oleh masyarakat. Siapa nih Sobat K yang sering bersantai di RTH Mangli? Kita tahu bahwa RTH Mangli ini juga menjadi spot yang favorit ya. Ramai juga dikunjungi oleh masyarakat untuk bersantai atau bermain dengan anak dan segala macam aktivitasnya, olahraga dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa fasilitas di RTH Mangli memang semakin kesini semakin kurang ya Sobat K, apalagi di sana tidak ada kamar mandi umum sehingga kalau mau ke kamar mandi masyarakat harus pulang. Jadi di RTH yang tujuannya untuk bersantai jadi nggak bisa lama-lama Sobat K, jadi harus pulang ke rumah. Nah, keberadaan dari toilet umum ini sangat diperlukan ya Sobat K, apalagi untuk tempat publik untuk bersosialisasi memang diperlukan untuk toilet umum. Kemudian juga banyak bangku, kursi, dan meja ini yang hilang, Sobat. Karena dulunya, seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, yaitu Ervan, kursinya banyak ya, sehingga pengunjung bisa duduk santai. Sekarang tinggal 2 kursi dan 1 meja yang lama-lama berkurang satu persatu. Nah, ini juga menjadi perhatian bahwa kita juga harus bertanggung jawab ya, Sobat, ya, terkait dengan fasilitas publik. Karena kalau memang dari pemerintah sudah memberikan fasilitas, entah itu kursi, entah bangku, meja untuk publik, untuk umum, ya kita harus jaga. Jangan sampai justru jadi tempat vandalisme atau justru dicuri. Nah, ini yang sangat merugikan banyak pihak. Karena ini kan sangat dibutuhkan ya dan sangat bermanfaat untuk kita yang emang sering main ke RTH Mangli, jadi sering duduk-duduk di sana. Jadi kalau satu persatu kursi dan mejanya hilang, ya akhirnya kita kesusahan juga untuk mencari tempat duduk. Nah, ini harapannya kedepannya nanti untuk pemerintah untuk bisa melengkapi fasilitas dan juga memberikan teguran yang keras ya terhadap masyarakat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yang kemungkinan dicuri terkait dengan meja dan kursi tersebut. Dan banyak sekali tadi keluhan yang disampaikan oleh warga terkait dengan lampu, kemudian juga ada patung yang sudah rusak gitu ya, yang itu merupakan salah satu ikon di RTH Mangli. Jadi harapannya dari pemerintah bisa untuk memberikan fasilitas yang lebih lengkap ya di RTH Mangli agar masyarakat bisa untuk lebih nyaman bermain, berwisata ataupun sekedar nyantai di sana Sobat Gay. Kalau menurutmu apakah ada beberapa RTH lain Sobat K yang memang perlu adanya perhatian di kawasan Kabupaten Jember ini Sobat K? Boleh untuk kirimkan ya ke WhatsApp Kiredio di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Kementerian Hak Asasi Manusia menerima komitmen kuat dari TNI dan Polri untuk tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam operasi penegakan hukum di Papua. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan sebagai pondasi utama pembangunan di bumi cendrawasih. Komitmen ini dicapai dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian HAM pada hari Selasa yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk unsur TNI dan juga Polri. Agenda utama rapat adalah membahas situasi terkini di Papua termasuk penanganan lebih dari 100 ribu pengungsi akibat eskalasi konflik di bumi cendrawasih. Stabilitas keamanan di Papua dipandang sebagai pondasi mutlak agar seluruh program pembangunan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan lancar. Guna memperkuat hal tersebut, implementasi nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian HAM bersama Panglima TNI dan Kapolri terus dipertegas di lapangan. Satunya melalui program pelatihan bersama untuk memastikan setiap aparat penegak hukum memiliki pemahaman HAM yang kuat.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar, sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini yang sudah menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan di Papua.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. K Radio 102.9 K Radio. Your
2: life, your music. Kembali di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K. Masih di jam 10 ya Sobat, kebersamaan kita masih ada 2 jam dan masih banyak informasi yang masih terus terupdate Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi nasional ya Sobat K. Ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin di mana hari ke-9 kebakaran asap masih menyelimuti. Kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang memasuki hari ke-9 hingga Rabu hari ini. Dan hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Dari pantauan di lokasi, asap tebal masih membumbung ke udara dari timbunan sampah. Meski demikian, kobaran api tidak lagi terlihat di permukaan tumpukan sampah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari BPBD Manggala Agni tampak bersiap untuk melanjutkan operasi pemadaman. Armada pemadaman dan alat berat juga telah disiagakan untuk kembali beroperasi mengatasi titik-titik panas yang masih tersisa. Sebelumnya, Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan juga mengatakan bahwa 4 unit helikopter waterbombing akan dikerahkan untuk membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Ia menjelaskan, pada hari ke-8 kemarin, 50% area yang terbakar telah berhasil dipadamkan. Selain berhasil mengendalikan sekitar separuh area kebakaran, tingkat pembersihan lokasi terdampak juga sudah mencapai sekitar 70%. Menurut Johan, proses pemadaman menghadapi tantangan karena karakteristik kebakaran di TPA menyerupai kebakaran lahan gambut, sehingga api menyala di bawah timbunan sampah sehingga sulit dijangkau, ditambah keberadaan material seperti plastik dan pecahan kaca yang membahayakan petugas. Dan sebagai informasi, kebakaran TPA Jatiwaringin terjadi sejak Selasa 30 Juni. Hingga memasuki hari ke-9, petugas gabungan masih berupaya melakukan pendinginan dan pemadaman untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam. Masih berkaitan dengan kebakaran di TPA Jatiwaringin ya, kemarin hari Sabtu minggu kemarin Sobat K. Nah, kita juga terjadi ya di TPA Pakusari, sempat terbakar sekitar beberapa waktu lalu Sobat K. Dan dari situ BBBD juga mengerahkan pemadam juga serta petugas gabungan untuk memadamkan api sekitar 500 meter Sobat K dari kebakaran yang terdampak di TPA Pakusari. Nah, ini menjadi suatu perhatian bahwa untuk saat ini barang-barang dan bahan-bahan yang mudah terbakar itu sangat mudah tersulut api, apalagi dengan musim kemarau, dengan cuaca yang sangat kering, ditambah dengan angin kencang yang juga membawa udara yang kering ya, ini sangat mudah memercikkan api sobat. Sehingga ini juga perlu untuk perhatian kita bersama bahwa masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan, kemudian juga membakar benda-benda yang berada di tempat atau rawan terbakar. Karena kalau sudah terbakar sedikit saja ya, entah itu mengenai rumput kering atau kertas, kayu kering dan lain sebagainya, itu pasti mudah merambat. Apalagi dengan udara yang saat ini juga kering dan disertai dengan udara yang cukup kencang ya, angin kencang. Nah, itu sangat mudah sekali untuk bisa menyulut di sekitarnya. Jadi stay safe ya Sobat K, karena potensi karhutla di Kabupaten Jember ini masih cukup tinggi.

0: Guys.
1: Satu single dari Rudimental featuring dengan Jess Klein, Macklemore, and Dan Capone dengan These Days. Baru saja diputarkan ya Sobat K di jam setengah sebelas. Sudah hampir jam setengah sebelas dan kondisi cuacanya agak cloudy ya, agak berawan sedikit mendung juga di wilayah lingkar kampus. Apakah sama kondisi cuaca di pagi hari ini Sobat K di beberapa kawasan di Kabupaten Jember? Boleh untuk kabarkan ya di 102,9 melalui saluran WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi nasional Sobat K. Dari pemerintah Indonesia dan India sepakat membawa kerjasama pertahanan ke tahap yang lebih strategis dengan memperluas kolaborasi dari hubungan antar militer menuju kemitraan industri pertahanan. Penguatan kerjasama tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari industri perkapalan, sistem persenjataan, hingga teknologi rudal. Kesepakatan itu menjadi salah satu dari hasil pembahasan antara Narendra Modi selaku dari Perdana Menteri India dan Prabowo Subianto selaku dari Presiden RI dalam pertemuan kenegaraan di Jakarta. Rudrendra Tandon, Sekretaris Timur Kementerian Luar Negeri India mengatakan, sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda penting dalam pertemuan kedua pemimpin negara. Menurutnya, India dan Indonesia selama ini telah menjalin hubungan pertahanan yang cukup erat, namun sebagian besar masih berfokus pada kerjasama antar militer. Kedepannya kedua negara ini akan memperluas cakupan kemitraan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Ia menjelaskan bahwa industri pertahanan India telah memiliki kematangan dan kemampuan teknologi di sejumlah sektor yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Karena itu, kedua negara membahas pembentukan kerangka kerja agar perusahaan-perusahaan pertahanan dapat mulai bekerja sama secara lebih intensif. Menurut Tandon, pembahasan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari industri perkapalan, sistem persenjataan, hingga kerjasama di sektor rudal. Selain itu, sistem rudal BrahMos ini juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin negara. Namun, ia menegaskan pembicaraan tersebut masih berada pada tataran penguatan kerjasama, sedangkan aspek komersial akan ditangani oleh perusahaan terkait. BrahMos ini memang menjadi bagian dari pembahasan ya Sobat K. Namun kesepakatan komersialnya ini tidak dibahas di tingkat para pemimpin negara, karena hal itu menjadi urusan perusahaan yang akan menindaklanjuti. Tandon juga menambahkan, perluasan kerjasama industri pertahanan menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk membangun kemampuan pertahanan yang lebih mandiri di tengah dinamika keamanan global. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memberikan manfaat bagi India maupun Indonesia karena memungkinkan kedua negara mengembangkan sistem pertahanan berdasarkan kemampuan dan teknologi yang dimiliki sendiri. Karena itu, pihaknya juga membahas bagaimana membangun kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan-perusahaan pertahanan dari kedua negara mulai bekerja sama dan mempererat hubungan antar sektor industri pertahanan. Dalam konteks tersebut, pembahasan mencakup kerjasama di bidang perkapalan, sistem persenjataan, kerjasama di bidang rudal.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Pemerintah menetapkan penyebaran budaya lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer atau LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029 yang ditandatangani Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 lalu. Dalam perpres tersebut, ancaman pertahanan negara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Ancaman non-militer didefinisikan sebagai kegiatan tanpa senjata yang berpotensi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain penyebaran budaya LGBTQ, bahwa kategori ini juga mencakup penyebaran ideologi terlarang, ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal, peredaran narkotika, hingga dampak pemanasan global dan wabah penyakit. Perpres juga mengatur ancaman militer yang meliputi pelanggaran wilayah, kemudian spionase, sabotase, agresi pemberontakan bersenjata, serta serangan nuklir, biologi, dan kimia. Menanggapi kebijakan itu dari Profesor Tuti Budi Rahayu, guru besar dalam sosiologi pendidikan dari Universitas Erlangga Surabaya menilai, masyarakat Indonesia hingga kini masih belum menerima keberadaan kelompok LGBTQ secara terbuka sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara lain. Tuti mengatakan bahwa kondisi itu tak terlepas dari karakter masyarakat Indonesia yang berlandasan Pancasila dan nilai-nilai agama. Meski demikian, menurut Tuti, kelompok LGBTQ tetap merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Tuti membedakan antara pilihan hidup seseorang yang berada pada ranah privat dan aktivitas yang dilakukan di ruang publik.

Menurutnya, pilihan individu ini terkait dengan identitas atau orientasi seksual merupakan wilayah yang privat. Namun ketika hal tersebut masuk ke ruang publik dalam bentuk kampanye atau gerakan yang bertujuan mengubah norma sosial, negara memiliki ruang untuk mengatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menambahkan, dalam perspektif sosiologi, suatu tindakan dapat dipandang sebagai ancaman apabila berpotensi menggeser nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi pedoman masyarakat. Misalnya, orang yang memilih menjadi LGBTQ itu akan sebetulnya adalah private ya Sobat G. Tetapi, kemudian kalau itu dijadikan sebagai perayaan yang artinya menjadi ranah publik, itu mungkin harus diatur supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Meski demikian, Tuti juga mengingatkan bahwa kebijakan negara tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang minoritas. Menurutnya, Pancasila ini justru memberikan landasan agar seluruh warga negara diberlakukan secara manusiawi tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan masyarakat maupun pemerintah harus berada dalam koridor hukum. Menurut Tuti, implementasi Perpres nomor 111 tahun 2025 akan sangat bergantung pada pemahaman seluruh pihak terhadap batasan antara ranah privat dan ruang publik, serta penerapan hukum secara proporsional. Di masyarakat, polarisasi itu pasti ada ya Sobat Kei. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Dan kita kembali ke negara Pancasila. Kita mengakui bahwa kita berbeda-beda. Apakah kita sudah sampai pada masyarakat yang multikultural? Nah, ini juga yang harus kita pertanyakan kembali.

0: Your Music.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di siang hari ini. Tentunya kita masih bahas beberapa informasi ya, yang dimana pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi nasional Sobat K. Terkait dengan update harga pangan per 8 Juli 2026, di mana harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp61.900 per kilogram dan telur ayam di harga Rp29.000. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar eceran nasional masih berfluktuasi pada Rabu 8 Juli hari ini. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, yaitu mencapai Rp61.900 per kilogram. Data PIHPS yang diperbarui pada jam 6 pagi tadi menunjukkan harga telur ayam ras berada di level Rp29.000 per kilogram. Sementara itu komoditas bumbu dapur seperti bawang merah dijual rata-rata Rp46.500 per kilogram dan bawang putih Rp43.900 per kilogramnya. Untuk kelompok beras, harga beras kualitas bawah mencatat di angka Rp14.700 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah dipasarkan Rp14.500 per kilogramnya. Ini untuk kualitas bawah 2 ya Sobat K. Kemudian ada beberapa komoditas lain Sobat K. Untuk cabai yang saat ini berada di level relatif tinggi, yang mencatat bahwa harga cabai merah besar mencapai Rp49.700 per kilogram, kemudian cabai merah keriting Rp50.300 per kilogram, serta cabai rawit hijau Rp49.900 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat di Rp36.800 per kilogram. Sementara itu, daging sapi kualitas 1 dipasarkan Rp150.300 per kilogram dan daging sapi kualitas 2 sebesar Rp141.000 per kilogramnya. Pada kelompok bahan pokok lainnya, gula pasir kualitas premium juga dijual dengan rata-rata Rp20.300 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal berada di angka Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat di Rp20.500 per liter. Untuk minyak goreng kemasan, merek kategori 1 dijual Rp24.200 per liter, sedangkan kemasan bermerek kategori 2 berada di level Rp23.400 per liternya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Wacana pembangunan SMK Taruna di Jember mulai direspon positif. Diharapkan sekolah tersebut juga menerapkan kearifan lokal Jember. Dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, tantangan dunia pendidikan saat ini bukan lagi soal banyaknya lulusan, di mana persoalan yang masih dihadapi justru bagaimana menghasilkan lulusan yang disiplin, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menciptakan peluang kerja. Menurutnya konsep Taruna ini tidak boleh berhenti pada kedisiplinan atau atribut semata. Pendidikan vokasi perlu dipadukan dengan pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia industri. Edi juga menjelaskan, sekolah tersebut juga harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. Karena itu, kurikulum diusulkan untuk memuat penguasaan kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, kemudian robotika, keamanan cyber, analisis data, hingga pemasaran digital. Para siswa juga didorong terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai mendampingi digitalisasi desa, membantu UMKM memanfaatkan teknologi, hingga mengembangkan inovasi sederhana yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar. Tidak hanya menyiapkan kompetensi, Edi juga ingin sekolah itu memiliki identitas yang mencerminkan karakter Jember. Menurutnya, nama sekolah yang mengangkat nilai-nilai lokal akan memperkuat rasa memiliki masyarakat sekaligus menjadi pembeda dengan sekolah serupa di daerah lain. Dan ia meyakini keberadaan SMK Taruna beridentitas lokal akan memberi dampak lebih luas bagi pembangunan daerah. Selain menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri dan meningkatkan daya tarik investasi, sekolah tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang berkarakter, menguasai teknologi, serta tetap berpijak pada akar budaya Jember. Sebab ini jadi bagian investasi terbesar bagi masa depan daerah.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Layanan Catheterization Laboratory Katlab DRSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo Smart Pamekasan sudah tercover BPJS Kesehatan. Hal itu menjadi angin segar bagi penderita penyakit jantung dan pembuluh darah perihal tindakan atau pemeriksaannya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan Dr. Syaiful Hidayat menjelaskan, Katlab adalah tindakan atau pemeriksaan di bidang jantung untuk melihat pembuluh darah koroner di jantung. Sehingga apabila ada penyumbatan atau penyempitan bisa diketahui dari katlab tersebut.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan penataan pedagang kaki lima di kawasan shelter kuliner Simpang 5. Revitalisasi pusat kota kini dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan sistem drainase, pembuatan taman terbuka, hingga rencana pemasangan pompa air pada tahun 2027 mendatang. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menjelaskan proses penataan kini difokuskan dari pos polisi Simpang 5 ke arah utara. Selama proses berlangsung, Dinas Perdagangan telah menyiapkan lokasi relokasi sementara agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. 5 jabatan kepala OPD yang sebelumnya kosong akhirnya terisi setelah melewati seleksi terbuka. Kelima kepala OPD terpilih kemarin dilantik bersama 190 pejabat pratama yang alih tugas. Sumpah jabatan digelar di ruang Angkling Darmo Gedung Pemkab Bojonegoro dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelantikan bukan sekedar proses administratif ataupun jenjang karir, melainkan momentum untuk meneguhkan amanah, memperkuat komitmen pengabdian, serta memulai tanggung jawab baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat Kay, sudah hampir di jam 12, sudah waktunya Rafiana buat pamit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan juga memberikan kabarnya ya. Nanti Kay Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jangan jam 8 malam. Tentunya bersama broadcaster selanjutnya Sobat Kay. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Rafiana pamit ya Sobat Kay. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: and I'll write your name.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kembali lagi Gay Perspektif siap untuk menemani kamu ya di siang hari ini. Sobat Gay, seperti biasa di cuaca yang kalau kata Sobat Arif hot-hot potato, siang hari ini cukup panas ya. Tapi kalau di sekitar Jalan Danau Toba, ini langitnya tuh kayak agak ketutupan awan gitu Sobat Ki. Apakah di tempat kamu juga? Coba bisa kamu berkabar di WhatsApp kita ya di 08 11 378 1029. Karena sekalipun terik dan juga suhunya benar-benar panas, ini kondisi langitnya itu kalau di sekitar Jalan Danau Toba agak apa, kalau bahasa Madura itu ondem sedikit gitu Sobat Ki. Agak lebih tenang gitu, tapi udaranya tetap panas. Kalau di tempat kamu gimana? Coba kabarkan. Karena tadi sepanjang perjalanan ya, masuk ke sekitar Kiridio aja, masuk ke sekitar Jalan Danau Toba aja yang langitnya begini. Kalau di tempat kamu gimana? Apakah justru terik banget siang hari ini? Bisa dikabarkan update-nya. 08 11 378 1029 akan menemani kamu sampai jam 8 malam ya Sobat.

0: hati.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat siang Sobat Krisno, bergabung di WhatsApp kita Sobat K di siang hari ini mengabarkan update informasi terbaru. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Sobat Krisno dan juga keluarga, dan juga untuk kamu Sobat K yang siang hari ini sedang dalam perjalanan ataupun mungkin lagi dalam persiapan untuk berangkat ke suatu tempat. Kamu bisa share juga update-nya kalau di Jember Kota. Nah, ini kan tadi Alifa bilang kalau langitnya tuh udah mulai kayak ketutup awan gitu ya Sobat Ki. Kalau sekarang tuh udah terang benderang lagi, dan juga cuacanya panas banget, asli. Yang mungkin tadi sempat ada cucian, kayaknya harus bisa cepet-cepet dicuci terus segera dikeluarkan biar bisa segera kering juga ya Sobat Ki. Dan juga hari ini Sobat kita akan update juga, ini kita dapat kabar dari BPBD Jember ya, kalau ternyata sudah ada beberapa titik setelah, kalau nggak salah dari seminggu yang lalu, kurang dari seminggu yang lalu kita dapat kabar kalau di kawasan Sumber Pinang itu sudah mulai ada daerah yang kekeringan Sobat. Kayak ada salah satu dusun di desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, yang sumur-sumur warganya itu sudah mulai mengering Sobat, tidak mengeluarkan air lagi. Dan ini juga jadi satu hal yang jadi PR juga ya, karena Pakusari juga jadi salah satu kecamatan yang menjadi zona merah. Sementara masih ada 7 kecamatan lainnya di Kabupaten Jember yang sudah terbiasa terjadi kekeringan di kawasan tersebut saat musim kemarau Sobat. Kemudian juga dikabarkan kalau ini masih update dari Sumber Pinang ya Sobat K, yang mengalami dampak kekeringan ini sampai 125 kepala keluarga. Ini kita dapatkan datanya dari Kepala BPBD Jember hari ini, Bapak Edi Budi Susilo ya, pada Rabu 8 Juli 2026. Update-nya ada 125 kepala keluarga yang terdampak dari kekeringan ini. Kemudian juga akhirnya BPBD mulai menyalurkan air ke Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, setelah hasil asesmen menunjukkan lebih dari 100 kepala keluarga juga membutuhkan pasokan air bersih. Berarti sudah mulai terlihat lah tanda-tanda kekeringan di beberapa titik yang sesuai juga dengan perakiraan dari BPBD Sobat K. Ini masih kita ketahui 2 ya kecamatannya, Kecamatan Kalisat dan juga Kecamatan Pakusari. Sementara masih ada kecamatan lagi yang sebenarnya masih jadi PR. Sementara di Kabupaten Jember, berdasarkan prediksi dari BMKG, puncak musim kemaraunya tuh masih antara bulan Juli Agustus nanti. Jadi perkiraan antara akhir Juli sampai bulan Agustus nanti. Nah, ini jadi PR juga untuk kita semua ya. Dan jadi evaluasi juga untuk kita yang sekarang masih aman kondisi airnya, ini ada baiknya untuk dihemat-hemat dulu. Dan juga kalau masih ada turun hujan di tempat kamu, mungkin boleh ditampung ya Sobat K, untuk mengantisipasi puncak musim kemarau nanti. Apalagi untuk musim kemarau tahun ini kita juga disertai dengan El Nino, di mana musim kemarau akan berjalan lebih kering, lebih panas, dan juga lebih lama Sobat K. Jadi harap untuk tetap waspada, hati-hati, dan juga kamu terus bisa berkabar ya. Mungkin ada tempat kamu yang juga sudah mulai air sumbernya udah agak susah nih Alifa, kemudian juga PDAM-nya juga udah mulai agak nyandet-nyandet nih, gak keluar-keluar banyak nih Alifa. Coba share juga ya di WhatsApp kita yang di luar 2 kecamatan ini tadi, di luar Kecamatan Kalisat dan juga Kecamatan Pakusari. Bisa kamu share update-nya di WhatsApp ya, di 08 11 378 10 29.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. DPRD Banyuwangi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pendapat umum atau public hearing terkait akan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang dana abadi daerah oleh eksekutif, tokoh, dan masyarakat. Ketua Bapemperda Ahmad Masrohan mengatakan, public hearing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran, masukan, maupun pendapat dari elemen masyarakat agar kebijakan atau rencana penyusunan rancangan peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas, komprehensif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Upaya membangun demokrasi yang sehat di Kabupaten Situbondo kini tidak hanya dilakukan melalui ruang-ruang sosialisasi formal. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Situbondo berkolaborasi dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI, Kementerian Agama Kemenak Situbondo, menyusun khutbah demokrasi pemilu sebagai media edukasi melalui mimbar-mimbar keagamaan. Program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap praktik politik elektoral yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai agama, etika, serta budaya bangsa. Melalui para penyuluh agama, Bawaslu berharap pesan tentang demokrasi yang jujur, penolakan terhadap politik uang, dan pentingnya pengawasan partisipatif dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Sekda Baru Kota Batu siap percepat program Batu Sae. Sekretaris Daerah Kota Batu yang baru, Alvin Nur Hidayat, menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Kota Batu sesuai visi Batu Sae usai resmi dilantik oleh Wali Kota Nur Rohman. Alvin menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Alvin menekankan pentingnya kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah agar target pembangunan Kota Batu dapat tercapai lebih cepat sejalan dengan visi Batu Sae yang diusung pemerintah daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo akan memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke lingkungan sekolah sebagai langkah preventif penanganan LGBT dan penyimpangan sosial. Wali Kota Solo Respati Ardi menilai dunia pendidikan menjadi garda terdepan membangun pemahaman sekaligus mencegah munculnya persoalan itu di kalangan generasi muda. Namun, hingga kini, Pemkot belum merinci bentuk pengaturan, sanksi, maupun waktu penerbitannya. Pengawasan, layanan bimbingan konseling, serta peran guru menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Dan seperti biasa Sobat K, kalau sudah di hari K Free Day, kok K Free Day? K Perspektif ya, tentu saja Liva tidak akan sendirian. Karena sudah hadir di studio bersama Liva di sore hari ini, ada Eri Ali Davi. Ya udah kerasa kan vibes-vibes ini, laut-laut dalam ya kan? Apa kabar Eri hari ini?
2: Sehat, bagaimana sahabat Alifa? Sehat juga apa?
1: Sehat juga tentu saja.
2: Ya, situasi cuaca hari ini terlihat agak panas ya sebetulnya.
1: Cuma agak panas dan silau. Yes, agak tadi Alifa juga sebut ondem. Apa ya bahasa Indonesia yang ondem ya?
2: Itu mendung kayaknya.
1: Agak mendung, tapi mendung kalau mendung kan juga. Menjelan enggak berawan. Mendung juga ya, berawan lah ya. Berawan lah ya.
2: Sesuai pepatah Bulgaria kan pernah berkata.
1: Gimana? Mensana? Mungkin Sobat Kip ini ya, ada inspirasi pepatah-pepatah dari negara lain.
2: Boleh kirim
1: untuk biar Eri bisa coba saya agak move on dulu.
2: Iya. Biar saya coba terjemahkan apa kira-kira maksud dari pepatah itu.
1: Iya.
2: Itu terserah mau dari bahasa mana bebas. Karena yang namanya bahasa itu kan ini ya, enggak terbatas ya.
1: Enggak terbatas.
2: Ya, yang penting kan gimana caranya berupaya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa.
1: Tentu tapi, saja.
2: Nah, tapi ngomong-ngomong meningkatkan, ini ternyata Bupati Jember juga mencoba untuk bukan meningkatkan sih sebetulnya, menjinakkan inflasi setelah sempat anjlok.
1: Wow, ini ya pawang inflasi, pawang inflasi. Bolehkah disebut berat, seperti itu?
2: Berat.
1: Tapi ternyata ini merupakan sebuah keberhasilan ya. Kok bisa di Jember inflasinya dijinakkan? Kira-kira bagaimana ceritanya? Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi.
0: Isu update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan mineral non logam atau tanah jarang yang dilakukan oleh PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PMM periode 2018-2019. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaimanahdi menyebut pada konferensi pers pada Rabu 8 Juli 2026 menyampaikan bahwa salah satu tersangka itu merupakan Iwan Setiawan selaku perwakilan PT PMM. Kemudian 2 lainnya merupakan Kepala KPP Bea dan Cukai Pangkal Pinang, Junanto Kurniawan, dan Kepala Unit Pelayanan Sukovindo Cabang Pangkal Pinang Gian Prabuharto. Ia menjelaskan dalam kasus ini, tersangka Iwan meminta Gian agar pemeriksaan sampel ilmenit yang hendak diekspor tidak secara komprehensif. Tujuannya, kata Syarif, agar kandungan mineral tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak terungkap. Ia menyebut, laporan hasil uji laboratorium yang telah dikondisikan itulah yang dijadikan dasar agar dokumen ekspor dapat diterbitkan. Beralih ke informasi selanjutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan daya beli, Jember baru-baru ini mencatat tren positif dengan menekan laju inflasi tahunan hingga berada di angka 3,13% per Juni 2026. Angka ini secara impresif berada di bawah rata-rata nasional yang bertengger di posisi 3,34%. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengungkapkan upaya menjinakkan indeks harga konsumen ini merupakan buah dari intervensi dan konsolidasi lintas sektor guna menjaga daya beli masyarakat tetap kokoh. Fawaid mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, rapor hijau perekonomian Jember tercermin dari pergerakan harga bulanan Mei ke Juni 2026 yang bergerak tipis 0,11%. Indikator ini mencerminkan fluktuasi harga jangka pendek di pasar tradisional maupun modern relatif stabil. Sementara itu, inflasi tahunan kalender Januari hingga Juni 2026 bisa ditekan pada level aman 1,35%. Demikian 2 informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama kamu Sobat K, ada Alifa di sini di K-Perspektif. Dan tentu saja Alifa gak sendiri ya, ada Alifa dan juga ada Eri Ali Davi yang akan menemani kamu sampai jam 8 malam Sobat K. Dan juga tentu saja kita akan update kali ini ada satu hal yang menarik Sobat K. Ada salah satu kepala desa, tepatnya dari Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung, yaitu Rudi Hartono. Dia masih belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan laporan dugaan korupsi dana desa yang beberapa waktu lalu dilayangkan oleh warganya, yaitu Misbahul Munir, tepatnya ke Kejaksaan Negeri Jember. Saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp ya Sobat K pada tanggal 7 Juli kemarin, kepala desa ini gak memberikan penjelasan atas substansi laporan, melainkan memberikan sebuah video apresiasi dari Bupati Jember periode 2021 sampai 2025 Hendy Siswanto. Video ini memperlihatkan Hendy Siswanto memberikan apresiasi kepada Rudi Hartono atas program pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH yang dibiayai menggunakan dana desa. Dalam video ini disebutkan kalau pemerintah Desa Rowo Indah mampu membangun sekitar 50 unit rumah setiap tahun dari nol hingga selesai dan menyerahkannya kepada warga tanpa dipungut biaya. Sobat K, hal ini juga merupakan hal yang disinyalir merupakan kejanggalan ya oleh pelapor yaitu Misbahul Munir. Dia juga berkali-kali meminta klarifikasi dan data pembanding, tapi juga gak berhasil-berhasil. Misbahul juga mengaku sudah beberapa kali meminta kepala desa memberikan klarifikasi sejak pertengahan Juni. Selain menyampaikan permintaan secara langsung, dia juga melayangkan somasi yang kembali diperkuat di tanggal 27 Juni lalu, tapi ternyata masih belum ada tanggapan juga Sobat K. Misbahul juga mengaku pernah menghadiri forum serap aspirasi yang difasilitasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Tapi kepala desa juga nggak hadir di pertemuan tersebut, sehingga forum tidak menghasilkan penyelesaian maupun klarifikasi atas persoalan yang dipermasalahkan. Jadi kelanjutan dari hal ini apa ya Sobat Ki? Apa yang terjadi di Ajung? Ada apa dengan desa, maksud Alifa Desa Rowo Indah ya, Kecamatan Ajung? Sobat K, karena ini juga jadi satu hal yang gimana ya? Ini tuh terjadi setelah waktu itu ada perubahan gak sih? Perubahan masa bakti atau masa jabatan dari kepala desa. Dan ya kita nantikan sajalah ini seperti apa kelanjutannya. Apalagi Pemkab Jember sekarang juga sudah mulai mempersiapkan untuk pemilihan kepala desa Sobat K, kira-kira bagaimana kelanjutannya? Apakah mungkin ada dari kejaksaan sendiri mungkin? Apakah sudah melakukan penyelidikan Sobat K terkait dengan hal ini? Kita coba nantikan update-nya. Atau mungkin di antara kamu ada yang orang Ajung juga, tepatnya dari Desa Rowo Indah juga, dan paham terkait dengan hal ini, bisa share update-nya di WhatsApp kita. Kamu bisa berkabar di 08 11 378 10 29.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama kamu Sobat K di K Perspektif ya. Hari ini Alifa akan menemani kamu bersama Eri sampai jam 8 malam. Dan tadi kita udah spill dikit-dikit kan terkait dengan BPBD yang sebenarnya sudah memetakan 8 kecamatan di Kabupaten Jember yang biasanya terdampak dari adanya fenomena musim kemarau Sobat K, sudah terdampak kekeringan. Dan sekarang pun ya, kita nih belum masuk ke puncak musim kemarau loh sebenarnya. Cuman sudah ada 2 kecamatan yang dikabarkan membutuhkan pasokan air bersih. Dan sudah ada di Sumber Pinang tuh 125 kepala keluarga yang terdampak. Kemudian di Kecamatan Kalisat, tepatnya di Desa Sumber Jeruk, itu 100 kepala keluarga yang terdampak Sobat K. Dan ini juga tidak jauh-jauh dari adanya fenomena El Nino yang mengiringi musim kemarau tahun ini Sobat. Sementara kabar dari BMKG ya, dikabarkan memprediksi kalau musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Jember ini tentu saja masih akan berlangsung sampai akhir Oktober atau November 2026. Sementara itu Sobat, wilayah selatan Jember diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang sampai akhir November bahkan. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Huka Manur Akmal, mengatakan secara klimatologis musim kemarau di wilayah Jember berlangsung sekitar 6 bulan sejak bulan Mei. Tapi keberadaan fenomena El Nino tahun ini berpotensi menambah durasi musim kemarau di sejumlah wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Jember Tengah dan Utara, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November. Sedangkan wilayah selatan umumnya lebih lama dengan selisih sekitar 3 dasarian atau 3 akhir November. Hukama menjelaskan Sobat bahwa El Nino ini merupakan fenomena iklim berskala global yang mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah, termasuk juga di Indonesia bagian timur dan juga Provinsi Jawa Timur. Saat ini Sobat K, anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini sudah mencapai sekitar 1,69 derajat Celcius. Angka ini menempatkan El Nino pada kategori yang kuat. Dia menyebut kategori El Nino lemah ini berada di kisaran 0,5 sampai 1, moderat 1 sampai 1,5. Sedangkan kategori kuat berada pada rentang 1,5 sampai 2. Saat ini nilainya 1,69 sehingga masuk kategori kuat. Bahkan diperkirakan mengarah ke sangat kuat di bulan Agustus nanti sampai September, tepatnya di puncak musim kemarau ya Sobat K. Meski begitu, BMKG juga menilai kalau musim kemarau di Kabupaten Jember ini masih berada dalam kategori normal ya. Artinya, dampak El Nino ini terhadap tingkat kekeringan di wilayah ini masih belum diperkirakan melampaui kondisi klimatologis yang bisa atau biasa terjadi Sobat K. Tapi kalau kita lihat sekarang fenomenanya ya, sudah ada 2 kecamatan yang terdampak dan satu kecamatan dengan 100 kepala keluarga yang terdampak, yaitu di Kecamatan Kalisat ya, Desa Sumber Jeruk, kemudian di Pakusari, Desa Sumber Pinang, itu sudah 125 kepala keluarga yang terdampak. Dengan melihat hal tersebut Sobat K, ini juga untuk kita semua dimanapun berada, apalagi di 8 kecamatan yang sudah terprediksi oleh BPBD tadi, harus ada kewaspadaan tersendiri ya Sobat K. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kita juga sudah berusaha untuk menghubungi Bapak Edi Budi Susilo ya, Kepala BPBD Kabupaten Jember, untuk ya mungkin bisa kita berbincang tepatnya di podcast, mungkin nanti kita akan kupas lebih dalam. Mudah-mudahan beliau bisa segera mengkonfirmasi kira-kira kapan bisa hadir ke K-Radio, dan nanti kita akan announce juga supaya kamu bisa bergabung di WhatsApp seperti biasa untuk kita bisa berbincang dengan beliau. Apalagi ini kan masih belum masuk puncak musim kemarau ya, ini yang jadi penekanan tersendiri Sobat K. Kita belum puncak musim kemarau tapi sudah 2 kecamatan yang terdampak. Kira-kira dari 6 yang lainnya bagaimana? Mungkin ada di antara kamu yang belum termuat di media manapun ya, ternyata di kecamatan kamu itu juga sudah mulai terdampak kekeringan selain di Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Pakusari. Bisa kamu share ke WhatsApp kita ya, di Kalifa sama Eri di WhatsApp 0811 378 1029, seperti biasa.
0: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K-Radio. Hit music, hot news.
3: Right. Young money.
4: Loving a thousand different flavors.

0: lo.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih menemani kamu Sobat K, ada Alifa dan juga
2: Eri Alidavi di sini.
1: Jangan lupa mensanain.
2: Mensanain corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat belum tentu ada jiwa yang kuat. Tapi jiwa yang kuat sudah pasti ada
1: tubuh yang sehat.
2: Ada Insya pada Allah. Karena kan tidak ada yang mutlak ya di dunia ini.
1: Betul ya. Semua jadi itu, untuk kamu
2: semua itu milik Allah.
1: Iya. Jadi keinget deh. Iya kan?
2: Iya.
1: Kali ini Sobat Kes, seperti biasa Eri sudah mempersiapkan update informasi terbaru juga. Dan ini soal apa aja? Nampaknya ada gebrakan-gebrakan baru nih ya.
2: Betul, jadi Said Iqbal habis bertemu sama Purbaya, Menteri Purbaya kemarin. Ngomongin apa ya?
1: Kira-kira ngomongin apa? Biasanya kalau sama Purbaya ini ada aja ya, ada kira-kira aja inovasinya. Dan beliau termasuk, meskipun modelannya santai, tapi ternyata cukup berani loh.
2: Betul.
1: Untuk yang kali ini terkait dengan apa, kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Alidavi.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Juli 2026. Said tiba sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, didampingi sejumlah perwakilan asosiasi buruh. Said mengatakan, salah satu agenda yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah usulan agar pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT dihapus atau menjadi 0%. Said menjelaskan, usulan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa JHT merupakan tabungan sosial, sehingga perlakuan perpajakannya seharusnya berbeda dengan tabungan komersial. Menurut dia, pengenaan pajak atas JHT saat ini membuat beban yang dirasakan pekerja menjadi lebih besar. Selain mengusulkan penghapusan pajak JHT, Said mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi agar pemerintah menghapus pajak atas tunjangan hari raya.

0: ya, pesangon, dan uang pensiun. Beralih ke informasi selanjutnya, revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas direncanakan akan mengatur perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun dari yang sebelumnya 12 tahun. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, dalam rapat kerja pembacaan RUU Sisdiknas pada Rabu 8 Juli 2026, mengatakan bahwa perluasan tersebut akan menambah 1 tahun pendidikan anak usia dini atau PAUD. Setelah itu, dilanjutkan dengan 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Draft RUU Sisdiknas memuat sejumlah materi baru dalam kurikulum, di antaranya penambahan muatan teknologi dan Pancasila. Selain itu, draft RUU Sisdiknas juga mempertahankan materi muatan lokal, memperkuat pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, hingga memperkenalkan kredensial mikro mulai dari jenjang pendidikan menengah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
4: Eh, mau kemana?
3: Mau berangkat lah.
4: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
3: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Iran pada Selasa waktu setempat dan ledakan terdengar di sejumlah wilayah di Iran. Komandan Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan telah memulai kembali serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangan ini bertujuan membebankan biaya yang besar pada Iran karena telah menargetkan dan menyerang 3 kapal dagang di perairan internasional yang dinilai Amerika sebagai pelanggaran gencatan senjata.

Dalam pelanggaran gencatan senjata yang terang-terangan ini, mereka meluncurkan serangan udara ke wilayah Bandar Abbas. Beberapa kali itu dengan ledakan dan kepanikan penduduk di Bandar Abbas ini. Ledakan diduga berasal dari proyektil atau aktivitas pertahanan udara.

0: 15 pemirsa, Amerika juga kembali menyerang wilayah Oshim yang berdekatan dengan Selat Hormuz. Terjadi 6 kali ledakan, namun belum ada informasi resmi terkait dengan kerusakan ataupun korban. Serangan udara Amerika juga menargetkan wilayah Sirte hingga terdengar lebih dari 8 kali ledakan. Iran peringatkan Washington bahwa mereka akan memanggil mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu dan mengingatkan kesepakatan sementara menghentikan pertempuran bisa gagal hingga kawasan Timur Tengah yang lebih luas kembali berisiko dalam konflik yang lebih besar.
1: Bandar Abbas, ya Allah, pas. Dobara jang shuru.
0: Iran juga mengecam keras serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Talibah menyebut serangan tersebut telah melanggar nota kesepahaman yang telah ditandatangani Washington dan Teheran bulan lalu. Ia menegaskan Iran akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan negaranya. Serangan juga dilakukan saat Iran tengah menggelar upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

0: Demikian pemirsa telah news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Vera Basuan dengan sejumlah informasi di antara.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sore hari ini jam 16.11 Sobat Gay, sekitar ke radio terpantau masih cerah tapi sudah mulai agak sedikit lebih kalem ya Sobat Gay. Jadi untuk kamu yang mau nyore dan mau nyenja, ini kayaknya waktu yang tepat deh, apalagi ini sudah lepas jam pulang kerja ya. Untuk kamu yang juga lagi dalam perjalanan pulang kerja sore hari ini, bisa share kayaknya bagaimana indahnya kondisi pemandangan pulang kerja kamu. Karena sobat, seperti yang kita ketahui ya, sore hari dengan senja itu luar biasa indah, termasuk juga sore hari ini. Dan juga sobat, kayak Alifa pengen tahu deh dari POV kamu, seberapa indah langit senja kamu. Karena kalau di K-Radio sih masih kelihatan langitnya berwarna oranye aja sih, karena agak berawan juga ya. Tapi ada nggak yang mungkin senjanya cukup dramatis sore hari ini? Bisa di-share juga ke K-Radio ya di 0811-378-1029. Sambil kita akan simak update informasi terbaru bersama Eri Ali Davi yang udah standby di pertigaan Jarwo. Kira-kira bagaimana kondisi traffic terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silahkan, bagaimana kondisi terbaru di pertigaan Jarwo? Karena ini sudah lepas jam pulang kerja ya. Apakah mulai terlihat kepadatan di sana?
2: Baik, selamat sore Sobat K. Dengan Eri Aldavi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Kondisi arus lalu lintas pada Simpang 3 Jarwo pada saat ini ramai lancar. Saya mengamati arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang bergerak dari arah Jalan Muhammad Suruji atau dari arah Patrang. Sedangkan pengendara yang bergerak dari Jalan BB Sudirman terpantau tidak sebegitu padat. Demikian pula dengan pengendara yang bergerak dari Jalan Mastrip. Mengimbau bagi Sobat K untuk lebih berhati-hati ketika berkendara, jangan lupa untuk menggunakan alat keselamatan selama berkendara. Sekian kabar lintas dari Simpang 3 Jarwo, saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sobat Eri Ali Davi. Kita nantikan update dari titik berikutnya ya Sobat K, kira-kira dari titik mana Eri akan mengabarkan update informasi traffic terbaru sore hari ini. Kita nantikan bersama. Dan juga dari kamu Sobat, di mana sudah kamu sore hari ini nyampenya setelah pulang kerja, atau mungkin ada yang justru baru mau berangkat kerja, bisa share juga update-nya ya. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, adakah mungkin halangan dalam perjalanan kamu? Di 0811-378-1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih spektakuler. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan, sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Berbeda dari tahun sebelumnya, seluruh defile tahun ini akan diawali pertunjukan teatrikal selama sekitar 1 jam yang mengangkat kisah perjalanan Dewi Bumi. Setelah pertunjukan selesai, seluruh peserta langsung memasuki rute parade. Tamu VVIP dan pemegang tiket kategori 1 juga akan diajak bergabung dalam barisan parade di belakang defile. Konsep ini terinspirasi dari pengalaman tamu tahun lalu yang mengaku merasakan atmosfer dan antusiasme masyarakat Jember secara langsung saat mengikuti parade.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebagai respon cepat terhadap laporan masyarakat, Polres Malang membongkar dan membakar dua lokasi yang diduga kuat jadi arena perjudian sabung ayam. Titik pertama di Dusun Sumber Nanas, Kecamatan Gedangan, dan yang kedua ada di Dusun Sumber Awan, Kecamatan Singosari. Respon ini diambil sebagai langkah tegas dan preventif demi menjaga kondusivitas. Kata Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono, saat sampai di lokasi aktivitas sudah tidak ditemukan. Yang tersisa hanya sarana yang diduga juga digunakan sabung ayam.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terjadi pada beras medium maupun premium. Bahkan harga beras premium kini melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu pedagang beras di pasar Pagotan, Irnanda Yusuf, bilang harga beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.300 per kilogram kini mencapai Rp15.300 per kilogram. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga gabah di tingkat petani, baik gabah kering panen maupun gabah kering giling. Kondisi tersebut membuat pedagang tidak harus menyesuaikan harga jual.
4: Dan selanjutnya dari Suara Surabaya, sore ini saya Fitrian Ayu. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengubah kawasan Kali Tebu Bulak Banteng menjadi area bersih, terang, dan aman untuk aktivitas warga. Tidak lagi kumuh, gelap, dan rawan kriminalitas. Proyek penataan yang dimulai April lalu itu, kawan, dengan melebarkan jalan, memasang lampu penerangan, dan penertiban parkir liar, termasuk lapak UMKM. Abdul Aziz, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng, bilang, meski belum selesai sepenuhnya, perubahan positif sangat disyukuri warga dan pengguna jalan. Bisa lewat jalan 24 jam tanpa rasa takut.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, Eri Ali Davi sudah standby di titik kedua, yaitu tepatnya di Bundaran DPR di Jember. Kira-kira gimana kondisi terbaru di sana? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan di sekitar perempatan DPR di Jember? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report bersama Eri Ali Davi.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Eri Ali Davi.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silahkan, dari Bundaran DPRD Jember, apakah sudah terlihat kepadatan atau mungkin keramaian tersendiri di sana? Mengingat sudah lewat 34 menit ya, dari jam pulang kerja, bisa disampaikan informasi selengkapnya, Eri.
2: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Ali Davi di sini kembali, akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Bundaran DPRD. Sama seperti informasi sebelumnya, dari Simpang Tiga Jarwo, kondisi arus lalu lintas pada Bundaran DPRD saat ini ramai lancar, meskipun telah memasuki jam lepas pulang kantor. Lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2 yang bergerak dari arah Jalan Jawa dan arah Jalan Kalimantan yang menuju Jalan Sumatera dan arah Jembatan Semanggi. Sedangkan dari arah Jalan Sumatera dan Jembatan Semanggi tidak sepadat bila dibandingkan dengan dari arah Jalan Kalimantan atau Jalan Jawa. Mengimbau bagi Sobat K untuk lebih berhati-hati ketika berkendara, jangan lupa untuk menggunakan alat keselamatan berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari Bundaran DPRD, saya Eri Ali Davi, balik ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sobat Eri Ali Davi, hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini. Dan juga untuk kamu Sobat K, sudah ada di mana kamu sore hari ini? Bisa dikabarkan update-nya juga, perjalanan kamu, dan bagaimana indahnya langit sore kamu di hari ini Sobat K. Bisa pop kali ya di WhatsApp K Radio di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Avi Ukila berikut ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat sore Sobat Yuke dan Sobat Arif, sudah bergabung ya di WhatsApp kita. Dan juga Sobat Yuke sudah mengirimkan indahnya sore hari ini previewnya dari arah Jalan Gajah Mada menghadap ke makam Mbah Sidik ya Sobat Kim, Mbah Kiai Sidik. Dan terlihat dari bangunan-bangunan ini ada cahaya matahari yang hampir tenggelam. Dan ini cahayanya cantik banget ini, sekalipun mungkin agak terhiasi dengan awan ya, tapi tetap luar biasa. Apalagi ada kubah-kubahnya juga, keren banget sore harinya Sobat Yuke ya. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya hari ini, dan juga hari ini sampai berakhir nanti seindah senja sore hari ini ya. Untuk kamu juga Sobat K, lagi nyore di mana kamu, nyenja di mana kamu, bisa share juga bagaimana previewnya di WhatsApp kita ya. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Arif yang mengabarkan kondisi informasi traffic terbaru, tempatnya di perempatan Mangli ya. Kita coba simak selengkapnya berikut ini bersama Sobat Arif.
2: Simpang 4 Mangli Mbak, ini rapat ini, yang jalan Otista ini. Antriannya panjang. Hampir mendekati SPB. Simpang 4 Mangli yang dari Otista sampai lapangan. Macetnya. Anti lampu merah aja. Anti lampu merah.
0: Gay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Ternyata antriannya cukup panjang ya Sobat, dari Jalan Otista di perempatan Mangli. Dan ini benar-benar cukup rapat banget. Kalau kendaraan roda 2 mungkin masih bisa nyelip-nyelip ya, tapi kalau kendaraan roda 4 ini kemungkinan besar ya harus antri mau gak mau. Panjang banget sore hari ini antriannya. Mudah-mudahan tetap bisa aman dan lancar ya, khususnya juga untuk Sobat Arif. Mudah-mudahan setelah ini lancar terus perjalanannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan juga untuk hari ini Sobat Arif dan juga keluarga. Untuk kamu juga Sobat K, sudah ada di mana kamu atau mungkin kamu berada dalam antrian kepadatan di Jalan Otista ini, bisa kamu kabarkan update-nya ya di perempatan Mangli Sobat K. Di 08 11 378 1029 kita akan lihat POV juga dari kamu melalui WhatsApp kita.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Makin sore makin indah loh sobatnya langitnya kalau di sekitar Kiridio ini karena ketutupan awan ya. Jadi awannya tuh bentuk siluet-siluet tersendiri gitu loh dari cahaya senja sore hari ini. Kebayang juga dari gambar yang dikirimkan sama sobat Yuke di sore hari ini. Jadi terlihat siluet awannya itu indah sobat K. Kalau tadi di jam 16.36 warnanya masih kuning ya. Kalau sekarang di Kiridio warnanya udah semakin orange, udah semakin berwarna jingga. Kalau di tempat kamu gimana sore hari ini? Senjanya seindah apa? Nyore di mana juga kamu sobat K sore hari ini bisa kabarkan update-nya dan kamu bisa share juga bagaimana preview dari POV kamu untuk senja sore hari ini. Seperti biasa di 08 11 378 10 29.

Juga Sobat K, untuk kamu yang juga sedang berada di perjalanan sore hari ini, bisa kamu kabarkan update-nya bagaimana kondisi terbaru di perjalanan kamu sore hari ini Sobat K. Perempatan Mangli, apakah sudah terurai kemacetannya atau mungkin justru makin padat di beberapa sisi atau di sisi-sisi tertentu? Bisa kamu kabarkan update-nya juga Sobat K ya, bersama Liva dan Eri sore hari ini sampai dengan malam hari ini jam 8 ya. Kamu bisa terus berkabar di WhatsApp seperti biasa 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati Marshmello featuring Kelsey Ballerini berikut ini.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Malam hari ini Sobat Gay jam 17.52 ya. Sudah terpantau langitnya masih indah sih menurut Alifa Sobat. Udah gelap tapi masih belum gelap-gelap banget gitu loh Sobat Gay. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut kamu kondisi malam hari ini di langit rumah kamu atau di langit perjalanan kamu, bisa di-share juga seindah apa? Apakah ini malam 15 ya? Kok soalnya langitnya tuh kayak nggak terlalu gelap gitu loh. Atau mungkin terlihat ada cahaya bulan. Bisa di-share juga update-nya ya di 0811-378-1029 Sobat K. Dan tentu saja ini kita nih kan masih tahun 2026, tapi kita sudah masuk semester kedua di tahun 2026. Dan ternyata beberapa partai sudah mempersiapkan strategi politiknya untuk tahun 2029 nanti. Salah satunya dari PKB, Sobat K, tepatnya dari PKB Jember ya, yang dikabarkan sudah mulai memanaskan mesin politik menjelang pemilu 2029 nanti dengan menyiapkan degenerasi kepemimpinan secara menyeluruh. Setelah PDI Perjuangan melakukan konsolidasi internal ya, PKB sekarang menegaskan komitmennya membangun kekuatan politik melalui kader-kader muda dengan target meraih sedikitnya 12 kursi di DPRD Jember. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang mendorong seluruh jajaran partai agar hadir sebagai partai advokasi yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ketua DPC PKB Jember Muhammad Ayub Junaidi saat menghadiri kegiatan ta'aruf dan konsolidasi kick-off pengurus DPC PKB Jember pada hari Selasa sore kemarin ya, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 PKB sudah meluluskan sekitar 2.000 kader baru dari program pendidikan kader dasar. Mayoritas peserta merupakan generasi muda usianya maksimal 35 tahun sebagai bagian dari upaya transformasi PKB menjadi partai kader yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut Ayub Sobat, regenerasi menjadi kebutuhan strategis mengingat komposisi pemilu pada 2029 ini nanti didominasi oleh Gen Z dengan porsi hampir 60%. Karena itu ya, seluruh anggota fraksi PKB di DPRD Jember dituntut bisa memahami karakter generasi muda, aktif memanfaatkan media sosial, serta menguasai teknologi komunikasi sebagai sarana membangun kedekatan dengan masyarakat. Akankah PKB bisa mewujudkan targetnya? Atau mungkin ternyata tahun ini, tahun 2029 nanti maksud Alifa, ini akan jadi tahunnya partai-partai tertentu. Kalau menurut kamu gimana, Sobat? Sampaikan pendapat kamu juga ya. Soal ini, adakah kecenderungan partai tertentu dari kamu? Di 0811-378-1029.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih bersama Liva dan juga
2: Eri Alidavi di sini. Kalau sobat Gay semuanya di malam Kamis ya ini ya.
1: Rabu malam Kamis.
2: Semoga kita senantiasa diberikan yang namanya nikmat hidup sehat dan barokah ya.
1: Karena
2: balik lagi seperti pepatah Uganda pernah berkata, "Men sana in corpore sano." Di dalam tubuh yang sehat semoga ada jiwa yang kuat.
1: Amin. Ini sebuah doa juga ya. Mm-mm. Karena memang di musim-musim kayak gini emang kita butuh semangat ini sih, Eri.
2: Betul.
1: Karena kan kita kalau siang harinya ya panas banget.
2: Betul. Nah, giliran malam dingin banget.
1: Dingin banget.
2: Nah, itu gimana? Makanya kan di situasi yang seperti ini kita harus menyeimbangkan pola hidup ya.
1: Betul.
2: Makan kita harus seimbang, vitamin juga harus seimbang begitu.
1: Olahraganya juga jangan sampai kurang.
2: Betul.
1: Air putihnya. Karena
2: betul.
1: Apa? Mensana.
2: Mensana incorpore sano. Tapi ngomong-ngomong soal seimbang nih. Nah, ada satu informasi dari newsroom yang akan saya bagikan ke Sobat K.
1: Apa tuh, Eri?
2: Nah, ngomong-ngomong soal seimbang, ini Megawati baru saja menerbitkan surat internal yang menjelaskan posisi partai sebagai penyeimbang.
1: Oke, berarti benar-benar mentahbiskan. Waduh, bisa bilang mentahbiskan gak tuh? Benar-benar menobatkan dirinya sebagai oposisi. Oposisi abadi sampai kelar nampaknya.
2: Tapi
1: ya,
2: emang benarkah PDIP mengakui diri sebagai oposisi?
1: Wah, kira-kira bagaimana? Kita coba simak selengkapnya ya. Berikut ini Sobat K bersama Eri Alidavi.
0: Isu Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal untuk menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut ditekan Megawati per 1 Juli 2026 bernomor 1275/IN/DPP/5/2026 dengan judul Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan tentang kedudukan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Surat tersebut telah dibenarkan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Megawati dalam surat itu menulis bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah ia sampaikan dalam Kongres ke-6 PDIP di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada 1 Agustus 2025. Kala itu, kata Megawati, Indonesia yang menganut sistem presidensial tak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara tertutup pada Rabu 8 Juli 2026. Rapat yang semula dijadwalkan membahas kinerja perbankan semester 1 2026 itu ditutup karena menyangkut kondisi likuiditas perbankan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Sebanyak 9 anggota Komisi 11 dari 6 fraksi hadir sehingga memenuhi kuorum sesuai peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020. Hingga rapat berakhir, belum ada anggota Komisi 11 maupun pejabat OJK yang mengungkap isi pembahasan kepada publik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, juga enggan menjelaskan materi yang dibahas. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kalau kita berbincang terkait dengan program unggulan ya dari pemerintah kita saat ini, yang ada dua ya Sobat K. Yang pertama adalah terkait dengan MBG atau Makan Bergizi Gratis, dan juga yang kedua adalah terkait dengan KDMP, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Sobat K. Kemarin di hari Senin ya, kita coba masuk ke bahasan tersebut di jam sekitar jam 10-an pagi ya Sobat K. Dan ternyata cukup ramai komentar yang disampaikan oleh pendengar terkait dengan MBG yang ke saat ini masih libur ya. Bisa dibilang hampir sebulan ya Sobat K liburnya. Dari bulan lalu kalau nggak salah mulai tanggal 15 apa tanggal 22 ya. Bentar, tanggal 22 kayaknya mulai liburnya ya. Kemarin di bulan Juni, kemudian baru masuk nih nanti di tanggal 20 Juni. Sobat K, cukup panjang dan otomatis SPPG-nya juga tutup karena penerima manfaat yaitu dari sekolah-sekolah ini libur Sobat K di hari itu. Dan ternyata banyak sekali tanggapan yang masuk ke K-Radio terkait dengan perbedaan harga yang dirasakan cukup jauh dibandingkan dengan saat SPPG masih beroperasi Sobat K. Ketika SPPG-nya libur, harga telur langsung turun loh ya. Dan juga harga-harga yang lainnya juga ikut stabil pada saat SPPG ini libur Sobat K. Tapi entah ya, ketika nanti mulai tanggal 20 sudah beroperasi kembali, apakah mungkin nanti harga-harga juga akan ikut naik lagi atau enggak? Nanti kita nantikan saja ya Sobat. Tapi yang jelas sudah kita rangkum juga di story kita Sobat K. Kamu tinggal cek aja. Dan sebenarnya di situ ada kesalahan nama ya. Voice note yang kamu dengar, voice over yang kamu dengar itu adalah suara dari Sobat Sulis dan masih dalam proses editing dari tim sosmed kami. Di situ keterangannya Sobat Yuke. Karena saking sayangnya tim sosial media kita ke satu Sobat Yuke kayaknya. Jadi yang ditampilin di situ nama Sobat Yuke, tapi itu suaranya Sobat Sulis ya. Nanti masih ya kita perbaiki dulu bersama tim sosial media, nanti akan kita perbarui karena di situ adalah suaranya Sobat Sulis Sobat. Oke, nanti akan kita perbarui, tapi kok masih bisa berkomentar dan sampai malam hari ini sudah ada komentar-komentar lagi yang masuk terkait dengan program MBG di Kabupaten Jember. Dimulai dari Sobat Imawati ya. Sobat Imawati ini salah satu kru dari SPPG juga yang termasuk ya menurut Alifa dari menu-menu yang dikiriman ke K-Radio. Ini menu-menu dari SPPG-nya Sobat Imawati ini enak-enak, asli enak-enak. Benar-benar yang komplit dan detail. Jadi ada bahkan menu untuk yang alergi nasi, yang alergi kacang, itu ada di SPPG-nya Sobat Imawati, tepatnya di Puger ya. Ini keren banget. Ini sebagai salah satu SPPG yang menurut Alifa dipertahankan aja SPPG yang kayak gini Sobat K. Dan kita sudah dapat pendapat juga dari Sobat Imawati. Kalau kata Sobat Imawati ya emang seharusnya dibatasi. Kalau emang MBG harus ada, dibatasi yang punya dapur di Puger aja, satu orang ada dua dapur, ini yang di Puger. Kalau dihapus, sudah terlanjur. Tapi kalau dikurangi dapurnya, mungkin bisa. Kalau soal makanan, memang anak SD sampai SMA itu kurang suka, karena yang tahu selera itu ya orang tua, ibunya. Tapi kalau anak usia posyandu, masih bisa. Kalaupun gak suka, setidaknya ibunya yang makan. Ini kalau berdasarkan langsung dari krunya langsung ya Sobat K, karena memang ya seperti itu, bentuk gizi seimbang. Tapi dari menunya yang sudah sering dikirimkan oleh Sobat Imawati waktu SPPG beroperasi ya, ini enak-enak dan sangat-sangat detail menunya. Benar-benar ada untuk yang alergi nasi, alergi kacang, itu ada semua. Alergi, bahkan alergi protein tuh juga dilayani dan ada catatan gizinya tersendiri. Itu jadi satu hal yang cukup unggul ya Sobat K dari SPPG-nya Sobat Imawati. Kita bergeser juga ke Sobat Septian, juga berkomentar terkait dengan hal ini ya Sobat K. Kalau kata Sobat Septian ya, MBG adalah program bagi-bagi franchise dan pengumpul massa pendukung program. Siapa yang punya lahan dan punya modal boleh buka. Jadinya di kota-kota banyak sekali SPPG yang diuntungkan siapa? Kalau di daerah terpencil beberapa, coba jumlah berapa coba jumlah SPPG kalau di daerah terpencil. Dari itu aja udah timpang antara yang butuh makan atau tidaknya. Terus kalau programnya dievaluasi dan ditutup, yang marah ke pegawai SPPG-nya, yang butuh makan ini siapa? Anak-anak bangsa atau siapa? Pada akhirnya pro kontra terjadi antara pendukung dan pengkritis program, atau bisa dikatakan sipil versus sipil. Ayo. Ini yang terjadi beberapa waktu lalu ya, di mana ada aksi juga setelah aksi demonstrasi terkait dengan program ini. Kemudian juga ada aksi demonstrasi pendukung program ini. Nah, ini juga jadi satu, apa ya istilahnya, jadi satu titik balik ya. Kok titik balik sih? Jadi satu bentuk program kayak koin ada dua sisi ya, dan itu berbeda. Ya, koinnya ini tadi MBG, dan dua sisi ini adalah pendapat dari para sipilnya ini juga, ada yang mendukung, ada yang tidak, Sobat K. Dan masih ada lagi pendapat-pendapat yang masuk ke kita, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Kobaran api yang sempat viral muncul dari sumur bor di Dusun Solong Timur, Desa Karamgayam, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, dipastikan telah berhasil dipadamkan. Saat ini, lokasi masih dalam pengawasan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengelola Sumber Daya Mineral atau BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin mengatakan, sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali menyala, petugas memasang tambahan pipa paralon setinggi sekitar 2 meter pada lubang sumur. Hosin menjelaskan sumur bor

0: Milik senawar tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan di Kabupaten Klaten menjadi dua destinasi wisata favorit wisatawan di Jawa Tengah selama periode libur sekolah. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jateng, Kota Lama menempati posisi pertama dengan lebih dari 275.000 kunjungan, disusul Candi Prambanan di peringkat kedua dengan 251.000 wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jateng, Hanung Triyono menyatakan, angka kunjungan ini masih akan bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang setelah data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, suara Bojonegoro Indah FM. Tahun anggaran 2026 sudah berjalan satu semester per 30 Juni, namun serapan APBD Bojonegoro baru sekitar 25,7%. Pemkab optimis mencapai realisasi 90% hingga akhir tahun mendatang. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro Ani Susanti Hartoyo bilang, realisasi tersebut tidak beda jauh dari periode yang sama tahun lalu, meski serapan minim, namun di sisi pendapatan sudah terrealisasi 45% atau 1,9 triliun dari target yang dipasang 4,3 triliun.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal story kita ya di WhatsApp ya Sobat Gay. Ini kita ngerangkum dari hari Senin kemarin. Itu kita dari jam 10 pagi lah, mulai jam 10 itu kita masuk bahasan ke program unggulannya Prabowo Subianto, yaitu program MBG Sobat Gay. Dan ada banyak banget komentar yang mewarnai di sana ya, termasuk ada suara dari Sobat Sulis juga yang di upload oleh rekan-rekan sosial media kita Sobat Gay, bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya MBG diterapkan dan ekspektasi masyarakat seperti apa. Dan malam hari ini kita lanjutkan. Senang sekali sudah ada banyak pendapat yang masuk. Tadi sudah Alifa bacakan dari Sobat Imawati, dari Sobat Septian. Kemudian masih masuk juga dari Sobat Roy. Ini Sobat Roy bahkan kirim, Sobat Roy ini adalah salah satu pengusaha catering ya. Dan memang menyampaikan sejak SPPG ini libur ya Sobat Gay, harga-harga tuh udah mulai turun lagi, udah mulai stabil lagi. Dan ini Sobat Roy kirimin screenshot dengan salah satu provider sayur mayur ya. Di tanggal sebelumnya, tepatnya pada saat MBG beroperasi, itu waktu itu harga selada itu Rp20.000 per kilogram. Dan hari ini Sobat Roy dihubungi lagi, harga selada hari ini Rp15.000 per kilogram. Sobat Kay, luar biasa ya turunnya, Rp5.000 loh per kilogram. Benar-benar sebuah angka perhitungan yang kalau mungkin kita hanya butuh 1 atau 2 kilo aja ya, sebagai mungkin pengusaha rumah tangga atau hanya sebagai untuk konsumsi pribadi aja, itu mungkin iya kerasa tapi gak terlalu kerasa. Cuman kalau misalnya untuk para pengusaha itu juga kerasa banget ya gak Sobat Roy. Bahkan kata Sobat Roy ini pertanyaan ya untuk kamu Sobat Kay, semangat gak kalau MBG tutup terus? Karena Sobat Roy bahagia. Apakah kamu juga termasuk yang merasakan kebahagiaan karena MBG tutup harganya jadi pada turun? Sobat Kay, bisa share pendapat kamu juga. Kemudian malam hari ini juga sudah bergabung ada Sobat Hans di WhatsApp kita Sobat Kay. Sobat Hans ini awalnya tadi bertanya, setelah kita upload ya kumpulan-kumpulan komentar dari pendengar kita terkait dengan MBG, kata Sobat Hans, kapan ini acaranya, jam kerja? Ternyata makanya Sobat Roy, Sobat Hans gak tahu dan masih bisa malam hari ini tentu saja memberikan pendapat. Dan tentu saja ada gagasan tersendiri dari Sobat Hans terkait dengan MBG ini. Sebenarnya kata Sobat Hans, boleh-boleh aja makan buat anak sekolah. Tapi yang baik ini dikelola kantin sekolah yang selama ini sudah ada di sekolah tersebut, agar tidak membunuh kantin yang sudah ada, bukan disubkontrakan pada vendor yang ujungnya urusan makan, yang dibeli barang-barang yang tidak berkaitan dengan urusan makan. Anggaran dibuang dengan mubazir, yang itu diambil dari dana pendidikan dan juga kesehatan. Itu satu sisi ada lapangan kerja, sisi yang satu tidak ada kesempatan gaji dan status genjang karir bagi guru-guru yang bekerja keras mencerdaskan anak bangsa. Mencetak para legislatif, eksekutif, yudikatif atau pejabat adalah hasil produk para pendidik. Nah, ini loh. Ini loh yang jadi satu poin yang pada saat itu juga akhirnya ada kesaksian ya. Alifa yakin kamu udah mungkin udah FYP atau udah tayang di timeline kamu Sobat K, di sosial media kamu terkait dengan salah seorang guru yang melaporkan kalau guru honorer di satu wilayah itu bayarannya hanya beberapa ratus ribu saja dan itu dirampel dalam beberapa bulan Sobat. Dan ini juga jadi sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah hal yang miris, karena bagaimana bisa anggaran pendidikan dipotong sementara gaji-gaji para honorer, guru honorer ini masih dalam cakupan yang jauh sekali di bawah UMR. Kemudian tiba-tiba dananya dialihkan ke program yang masih belum optimal, bisa dikatakan masih saat ini belum optimal. Walaupun kita gak bisa pukul rata ya Sobat K, gak semua SPPG itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada juga beberapa SPPG-SPPG yang memang menyediakan makanan yang luar biasa gitu Sobat. Salah satunya adalah SPPG dari Sobat Imawati yang memang sangat detail dalam penyiapan makanan untuk para penerima manfaat, sampai banyak banget macamnya, termasuk untuk yang alergi nasi, untuk yang alergi kacang, alergi protein, itu ada regulasinya masing-masing, ada tipikalnya sendiri-sendiri, dibuat khusus gitu Sobat Kei. Dan itu bentuk kalau gak semua SPPG itu istilahnya dalam tanda kutip gak niat ya, tapi ada juga SPPG-SPPG yang memang benar-benar menjalankannya dengan serius Sobat Kei. Tapi di samping itu juga ada SPPG-SPPG yang ya dalam tanda kutip juga nyeleweng ya Sobat, karena ini juga kemarin disampaikan oleh Purbaya Yudisa Dewa, di tepatnya di podcastnya Denny Sumargo ya, dia menyampaikan kalau dalam program ini memang pasti akan ada yang tidak sesuai, tidak tepat sasaran, tapi itu nggak banyak, maksudnya itu masih bisa dioptimalkan gitu Sobat, termasuk juga terkait dengan KDMP. Dan tentu saja kamu masih bisa berpendapat Sobat ke terkait dengan hal ini, mungkin kamu masih punya gagasan atau mungkin ada yang punya pemikiran berbeda dari pendengar-pendengar kita, atau mungkin ada yang setuju dengan kata Sobat Troy, sepakat nggak kalau MBG tutup terus, atau tadi Sobat Imawati juga bilang kalau memang MBG harus ada, dibatasi aja dapurnya. Kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 10 29. Dan masih bergabung bersama kita juga ada Abah Haji Muhid. Selamat malam Abah Haji Muhid, apa kabar malam hari ini? Berkomentar juga terkait dengan MBG. Kalau menurut Sobat, kalau menurut Abah Haji Muhid ya, MBG itu dipaksakan, di dalamnya banyak korupsinya. Ketua BGN-nya saja korupsi. Kemarin sampai dicopot ya, Abah ya. Ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar menjadi pukulan keras nampaknya untuk pemerintah kita. Dan memang di hari Senin tepatnya, Sobat K, di hari Senin kemarin itu tanggal 6, itu sudah direncanakan juga pembahasan terkait dengan MBG yang akan di fokuskan di kantin-kantin sekolah, dan pembahasan ini langsung dilaksanakan oleh Menteri Mendikdasmen ya Sobat Kei, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan BGN untuk membahas terkait dengan hal ini. Karena memang sejak dicopotnya Dadan Hindayana ya, gak lama setelah itu akhirnya pengumpulan atau pengajuan titik baru ini di stop. Jadi difokuskan untuk yang sekarang sudah ada, yang titiknya sudah ACC dan sudah mau pencairan, dan juga difokuskan pada kantin-kantin sekolah nantinya. Jadi ya kita lihat aja nantinya bagaimana, karena itu juga masih ada dalam bahasan dari Mendikdasmen bersama dengan BGN Sobat Kei, untuk bagaimana caranya nanti MBG ini atau SPPG ini difokuskan juga ke kantin. Dan itu juga berdasarkan yang disampaikan oleh ketua BGN saat ini, yaitu Ibu Nani Esdeyang. Kita nantikan saja ya terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau kamu masih punya gagasan kamu masing-masing, boleh banget kamu kirimkan di WhatsApp ya 08 11 378 10 29. Masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Malam hari ini kita masih bergabung bersama Abah Haji Muhit ya. Sudah kirim voice note juga terkait dengan pendapatnya soal MBG. Sobat K, kita coba simak selengkapnya ya berikut ini bersama Abah Haji Muhit.
2: Ini menyambung Mbak tentang MBG itu dipaksakan. Contohnya ini Mbak, banyak anak-anak kita itu kadang-kadang banyak mubadirnya itu. Nanti kalau tidak masuk, sakit itu dikemanakan. Lebih baik menurut saya itu MBG-nya itu dialokasikan ke pendidikan gratis saja. Biar enak wong menu-menunya itu yang tahu ibunya itu di sana itu. Ibu-ibunya yang tahu menunya. Resep-resepnya anak-anak kita itu ibu-ibu yang melayani kita ini di rumah-rumah ini. Kalau sementara kan tidak. Wong kadang jeruknya busuk, saraknya, bahkan kecelanya itu mentah. Itu yang menjadi permasalahan di situ. Mencalonkan jadi itu lagi SPBG itu. Ruwet juga itu. Betul itu lapangan pekerjaan. Tapi ruwet juga itu Mbak. Dan pertanyaannya lagi. Itu banyak jalur politiknya. Ketika Pak Prabowo itu nanti umpama. Di tahun 2029. Tidak kena lagi. Seperti KMP. MBG itu biasanya lain. Peraturan. Seperti dulu di zamannya Pak Harto ada KUD kan, Pak. Koperasi Unit Desa. Tinggal gedungnya sekarang mengkrak. Lain resim, lain peraturan. Makanya harus alokasikan saja kepada pendidikan gratis. Atau setidak-tidaknya pendidikan itu digratiskan. Enak itu sudah. Begitu pendapat Abah Haji, Pak. Selamat malam.
0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Memang dilematis ya, Bah, ya, terkait dengan pelaksanaan MBG ini. Bahkan beberapa waktu lalu, Bah, ini berkaitan dengan pengajuan titik SPPG ya. Memang ruwetnya itu memang luar biasa. Beberapa waktu lalu juga ada salah satu tetangganya Alifa, karena kan itu melalui sistem online ya untuk pengajuan titiknya itu. Sudah ada titik yang diajukan, tinggal menunggu ACC aja. Ternyata tiba-tiba titik itu hilang. Entah itu ditukarkan atau bagaimana dengan titik lainnya. Karena kan kemarin juga ada tanda tanya juga salah satu yang ditangkap bersama dengan ex kepala BGN yaitu Dadan Hindayana adalah terkait dengan jual beli titik. Nah, ini yang jadi satu hal yang sangat-sangat miris. Bahkan waktu itu di Cilacap ya Sobat K, ini disampaikan langsung oleh wakil bupatinya. Dia menyampaikan kalau di Cilacap sendiri itu ada banyak, bahkan ratusan titik yang itu nggak jelas. Entah itu nantinya nyambungnya atau nyasarnya ke rumah kosong atau ke kuburan atau ke tempat-tempat yang gak masuk akal gitu. Jadi itulah yang jadi satu pertanyaan besar sebenarnya terkait dengan SPPG-SPPG ini. Dan relate aja kalau memang untuk sekarang akhirnya Nani SD yang memutuskan untuk di stop dulu untuk pengajuan titik. Jadi gak ada pengajuan titik lagi yang diterima, maka nanti akan mencoba untuk diarahkan dan dioptimalkan pada pemanfaatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program MBG. Itu kita tunggu aja ya, kira-kira nanti bakalan seperti apa. Karena kalau jujur Alifa ya, sebagai orang Indonesia yang belum pernah merasakan program MBG pada saat sekolah dulu ya, ini bayangannya ketika MBG dilaksanakan di kantin sekolah tuh bakalan kayak sekolah-sekolah di US, di Amerika, atau seperti sekolah-sekolah di Korea atau Jepang yang memang dapurnya ada di situ, kemudian juga ya dihidangkan fresh gitu, tidak dikirim dari jarak radius tertentu, kemudian nyampe di sekolah tinggal makan. Gak kayak sistemnya, gak kayak nasi kotak gitu ya, cuman bedanya ini nasi ompreng. Gak kayak gitu sistemnya, tapi benar-benar di sekolah fresh dari pancinya, masih hangat nasinya, juga masih ngepul gitu ya asapnya, itu yang dikonsumsi oleh anak-anak bayangannya Alifa. Mungkin kalau Sobat K punya bayangan tersendiri juga bisa disampaikan malam hari ini ya. Terima kasih pendapatnya Abah Haji Muhid. Ini memang cukup dilematis ya. Apalagi nanti benar juga kata Abah Haji, kalau nantinya di tahun 2029 ternyata Prabowo gak bisa lanjut, wah ini juga akan ada, mungkin bisa jadi rezim yang mengikutkan, ya yang melanjutkan maksudnya, nanti presiden yang melanjutkan berikutnya itu bisa jadi nggak melanjutkan program ini. Jadi nanti dikemanakan, iya kan? Bangunan-bangunannya, SPBG dan juga KDMP ini bakalan kayak gimana juga kita nggak ngerti ya. Dan kalau relay lagi, maksud Alifa, kita mengingat lagi ke masa-masa dulu ada KUD, dan jujur di dekat rumah Alifa itu juga masih ada bangunan KUD. Anehnya kenapa kok nggak KDMP ini difokuskan lagi ke KUD, yang mungkin bangunan-bangunan KUD ini masih ada, coba dipakai lagi. Kalau misalnya memang sudah nggak ada, nah itulah baru ada pengadaan, itu mungkin akan jauh lebih efektif ya. Mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu juga ya, Sobat. Di 08 11 378 1029. Terima kasih sekali lagi pendapatnya Abah Haji Muhid. Kemudian juga selamat malam Sobat Krisno, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk Sobat Krisno dan keluarga, selalu berkabar dengan K-Radio. Dan juga Sobat Yuke, bergabung kembali di WhatsApp kita. Kata Sobat Yuke sih, gak usah MBG, duitnya buat isi otak aja daripada isi perut. Nah ini tadi juga disampaikan oleh Abah Haji Muhid ya, Sobat Yuke, ini terkait dengan dialokasikan ke pendidikan gratis aja. Nah ini relate dengan yang disampaikan Sobat Yuke juga, duitnya buat isi otak aja daripada isi perut, ini yang juga jadi harusnya gitu sih ya. Karena di beberapa negara di luar ya, salah satunya Norway, itu kuliahnya gratis loh, S1, S2, S3. Kalau di Indonesia kemarin malah kita polemik kuliahnya, banyak yang gak daftar ulang kabarnya karena UKT-nya mahal banget, Sobat K. Ya ini jadi fenomena tersendiri ya, tapi mudah-mudahan kedepannya akan ada regulasi yang lebih jelas dan juga penerapan yang lebih tepat untuk program-program prioritas ini. Apalagi ini program prioritas langsung dari presiden kita, yaitu Prabowo Subianto.
3: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Kali ini kita update juga dari Pemkab Jember ya, Sobat K, di mana Jember ini sudah memastikan masa depan dari P3K di saat daerah-daerah lain masih bingung. Bahkan banyak yang merumahkan P3K-nya. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Dan bagaimana Kabupaten Jember mampu mengatasi hal ini? Kita simak update-nya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Jember tetap aman di tengah munculnya persoalan status P3K paruh waktu di sejumlah daerah lain. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Rabu 8 Juli 2026 menyatakan Jember menjadi salah satu daerah yang sejak awal memberikan kepastian status bagi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Menurutnya, kepastian tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah agar para pegawai dapat bekerja dengan tenang tanpa dibayangi ketidakjelasan status. Bupati juga menyebut, berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jember menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia. Tak hanya proses pengangkatan, Pemkab Jember juga menjamin kontrak kerja P3K akan tetap diperpanjang pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Perpanjangan itu dilakukan selama para pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Bupati Bupati mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan P3K. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperjuangkan regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan para pegawai. Selain memberikan kepastian bagi P3K, Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya untuk tidak memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS. Meski daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, kebijakan tersebut, menurut Bupati, merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jember.
5: Bukan cuma mengangkat saja, tetapi keberlanjutan dari kontrak kepada P3K dan P3K Purwaktu, Jember menyatakan di awal dan menjadi kabupaten pertama yang menyatakan bahwa kami akan melanjutkan dan menjamin nasib P3K dan P3K Purwaktu untuk tahun 2027 dan tahun-tahun kedepannya selama kinerjanya memenuhi sesuai kriteria dan yang telah ditetapkan oleh BKN.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Jam segini ya, 9.40 di hari
3: Rabu,
2: Rabu malam. Ini di langit sebenarnya lagi ada bulan purnama atau gimana sih, Ri?
3: Kenapa emangnya?
2: Gak kelihatan ya, soalnya tadi tuh setelah maghrib ya, langitnya tuh masih kelihatan terang banget.
3: Oh.
2: Jadi senjanya agak lama untuk akhir-akhir ini.
3: Kayaknya iya deh, soalnya tadi aku di belakang tadi sempat dengar suara longlongan serigala.
2: Waktunya ini ya, werewolf beraksi.
3: Aduh.
2: Agak serem juga ya kalau gitu ya Sobat K.
3: Serem juga Sobat K.
2: Takutnya nanti Sobat K ada yang denger juga.
3: Mm-mm.
2: Mungkin bisa share juga.
3: Atau tiba-tiba mendengar suara jeritan apa gitu.
2: Iya, mungkin ada tetangganya yang ternyata di masa-masa ini nih, siang-siangnya gak bisa keluar, bisa keluarnya malam doang. Wah itu patut dicurigai. Bisa-bisa dari keluarga Fams.
3: Fams, tapi apakah Fams itu pemimpin ya?
2: Bisa jadi.
3: Soalnya kan dia kayak pakai setelan tuxedo gitu,
2: iya.
3: Ganteng.
2: Terlihat apa. Sangat rapih dan kaya raya ya.
3: Betul.
2: Di film-film ya.
3: Di film-filmnya. Nah, tapi ngomongin soal pemimpin, ini ada informasi yang akan saya sampaikan di Issues Update mengenai Ketua DPD RI yang membuka IGYLS yang menyampaikan bahwa anak muda harus jadi pemimpin, jangan sekedar viral.
2: Waduh, jangan sekedar viral, ada beban nih Brett.
3: Iya.
2: Kalau udah viral, gak boleh cuma viral aja.
3: Iya.
2: Harus bisa benar-benar influence dengan baik.
3: Wah, main sana incorporate sana.
2: Wah, sip. Lanjut ya di Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Sultan Bachtiar Najamuddin, Ketua DPD RI, mengajak generasi muda dari berbagai negara mengambil peran sebagai pelopor kepemimpinan hijau untuk menghadapi tantangan krisis iklim yang semakin kompleks. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka International Green Youth Leaders Summit atau IGYLS 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pada 8 Juli 2026. Menurut Sultan, masa depan bumi bergantung pada keberanian generasi muda dalam mewujudkan ide dan gagasan menjadi langkah nyata yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dia mengatakan, penyelenggaraan IGYLS 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama lintas negara dalam mencetak pemimpin muda yang memiliki integritas, kepedulian terhadap lingkungan, serta keberanian mengambil keputusan demi terciptanya masa depan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak pada budaya mengejar popularitas semata. Menurutnya, kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang lahir dan dari integrasi dan konsistensi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengusulkan calon jamaah haji hanya membayar sekitar 42,8 juta rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Usulan tersebut berasal dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji sebanyak 107 juta rupiah. Dengan perubahan komposisi pembiayaan antara setoran jamaah dan nilai manfaat dana haji, Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh, mengatakan dari total BPIH 100 juta rupiah, 107 juta rupiah, porsi yang dibayarkan langsung oleh jamaah diperkirakan sekitar 40% atau 42,8 juta rupiah. Sementara sisanya sekitar 64,2 juta rupiah akan ditanggung melalui nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pada Rabu 8 Juli 2026, Dahnil menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan perubahan komposisi pembiayaan dibandingkan musim haji sebelumnya.

0: siang dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Seperti yang udah kita spill tadi ya Sobat K, selain isu-isu yang sudah disampaikan oleh Eri Ali Davi malam hari ini ya, ternyata di Kabupaten Jember ini memang beberapa waktu lalu sudah disampaikan, bahkan sudah dipetakan ada 8 kecamatan yang patut diwaspadai, dan biasanya pada masa musim kemarau itu cenderung mengalami kekeringan. Dan sekarang Sobat K udah terbukti ada 2 kecamatan. Kecamatan mana saja? Dan sebenarnya BPBD juga sudah menyalurkan air bersih secara intensif ke 2 kecamatan tersebut. Kita akan coba simak selengkapnya ya. Berikut ini langsung ada update dari Kepala BPBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo, dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus, bahkan berpotensi berlanjut sampai September, mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meningkatkan distribusi air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 8 kecamatan terdampak kekeringan, terdiri atas 5 kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi dan 3 kecamatan kategori sedang. Sementara itu, terdapat 23 desa yang masuk kategori kerawanan rendah. Distribusi air bersih telah dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Bagusari, yang mengalami dampak kekeringan dengan 125 kepala keluarga terdampak. Penyaluran juga mulai dilakukan di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Galisat, setelah hasil asesmen menunjukkan lebih dari 100 kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD menyiagakan 4 armada truk tangki dengan kapasitas total 20.000 liter air yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tandon air, jirigen, serta memanfaatkan 6 sumber mata air yang masih memiliki debit produktif. Edi menambahkan, tim gabungan dari BBBD, TRC, Dinas Perkim, Perumdam, dan unsur terkait lainnya disiagakan selama 24 jam untuk memastikan distribusi air bersih berjalan lancar. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan memasak dan konsumsi sehari-hari. Mengingat musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
4: Kami memiliki 4 armada tangki 20.000 liter siap untuk kita distribusikan setiap hari ke desa-desa tersebut. Jadi aman. Moga-moga ini bencana kekeringan musim kemarau nanti diperkirakan sampai Agustus, bisa tembus sampai September. Harapan kami bisa teratasi dengan 4 armada tangki, 6 sumber mata air yang sampai hari ini masih debitnya luar biasa produktif. Itu akan kita siagakan di samping tentu saja anggota kita TRC dan teman-teman dari BPBD.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Gay, walaupun kita sudah di hampir di menit-menit terakhir. Tapi masih ada pendapat dari Abah Haji Muhit yang disampaikan melalui WhatsApp kita, dan kita akan simak selengkapnya ya. Berikut ini dari Abah Haji Muhit.
2: Ini masalah kekeringan, Mbak. Ini menurut saya ada solusi. Di desa saya ini dulu ada Pasimas, pasukan air bersih masyarakat yang sekarang terbengkalai. Tinggal kerangkanya ini, tandon mesinnya sudah rusak, tidak ada perbaikan. Menurut saya itu kiriman tangki-tangki itu sudah dulu dilaksanakan kalau sudah musim kemarau. Alangkah enaknya kalau ada pengeboran, itu enak disalurkan kepada masyarakat, itu enak, Mbak. Jadi saya ini sudah mangkrak, bunyian saya ini sudah tinggal mitranya saja. Di tahun 2023-2024 itu masih berjalan lancar. Berhubung ini sudah mesinnya rusak, pengeborannya sudah tersumbat, tidak diperbaiki, akhirnya sekarang mandi ke sungai lagi ya orang-orang ini. Yang sungainya sudah tercemar dan disedot oleh BDAM di hulu sana. Sebetulnya itu kalau tangki-tangki itu tidak mencukupi. Kalau ada pengeboran seperti di Bunder itu, ada tandon-tandon dulu di sana itu. Sekarang juga terbengkalai. Entah kemana sekarang itu. Ada tandonnya juga itu. Kan dekat dari BDAM juga dulu di sana itu, di lamparan itu, Mbak. Di Kertosari tinggal menyalurkan pipa-pipanya sebetulnya itu. Ada tandonnya dulu itu di Bundir apa hilang apa enggak tahu, cuma saya pernah lewat di situ. Juga di sini, di desa saya ini sudah juga kekeringan, orang-orang mandi ke sungai dan air-air minumnya itu mengambil dari sumber yang ada di atas sungai itu. Tiga sumber. Nah, ini yang tidak bisa difungsikan. Andaikan itu difungsikan, udah bingung. Kalau seperti tangki-tangki itu terbatas kan, Mbak. Masih mengirim ke sana, mengambil ke sana airnya. Menurut saya itu dilestarikan bor sumur. Menurut saya. Itu pendapat saya, Mbak. Terima kasih.
0: Gay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Wah, ini sebuah wawasan baru jujur untuk Alifa, karena Alifa baru dengar terkait dengan program ini, dan ini nanti akan coba kita tanyakan ya. Kalau kita sudah ada waktu, karena tadi kita kan sudah sempat ngubungin ini ya, Bah. Kita ngubungin Kepala BBBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo, dan kemungkinan besar kita akan podcast minggu depan untuk membahas terkait dengan mitigasi-mitigasi dan juga strategi dari BBBD untuk mengatasi ancaman yang mungkin terjadi di musim kemarau tahun ini. Termasuk juga ancaman kekeringan utamanya ya, Mas Talifa. Karena kekeringan tahun ini juga, kemarau tahun ini Mas Talifa ini juga kita dibarengi dengan El Nino ya, Bah. Jadi sejak sekarang pun ini belum puncak musim kemarau, tapi udah ada dua wilayah yang ternyata sudah kekeringan, dan itu udah ratusan kakak yang terdampak. Dan fun fact-nya, ini tadi yang disebutkan sama Abah Haji Muhit ya, tepatnya di Dusun Bunder. Itu adalah dusun pertama yang mengalami kekeringan. Ini terdampaknya sudah sekitar 125 kakak yang udah terdampak dari hal tersebut, Sobat. Dan ternyata dulu ada program ini ya, tandon-tandon ini, dan ini cukup menarik dan cukup jadi pertanyaan juga sih menurut Alifa. Kalau memang itu masih berfungsi, kenapa harus menyalurkan air gitu ya, Bah ya? Kalau memang bisa, kenapa tidak dirawat saja? Begitu yang disampaikan oleh Abah Haji Muhit nanti. Tadi, ini nanti akan coba kita tanyakan, kita akan konfirmasi terkait dengan program tersebut, kita akan cari tahu juga kira-kira pada saat itu serah terimanya ke pemerintah mana? Harusnya ke pemerintah desa sih ya, Abah Haji Muhit ya, terkait dengan hal ini, sehingga otomatis ketika sudah terserah terima ke pemerintah desa, harusnya dari pemerintah desa yang melakukan perawatan. Gitu gak sih, Sobat K? Tapi ini coba kita akan gali lebih dalam, dan kita akan coba ulik terkait dengan program ini, karena ini program yang sudah ada sebelumnya ya pastinya. Dan nanti akan coba kita tanyakan juga ke Bapak Edi Budi Susilo terkait dengan hal tersebut. Apakah mungkin bisa kalau misal di desa-desa ini, khususnya yang sudah ada tandon-tandon ini, untuk difungsikan kembali setidaknya, sehingga tidak melulu hanya mengandalkan air kiriman dari tangki-tangki yang sudah dipersiapkan oleh BPBD dan tim gabungan lainnya. Ini sebuah gagasan yang luar biasa ya, Abah Haji Muhit, dan juga insight baru jujur untuk Alifa sebagai generasi muda yang di kawasan kota dan jarang mengalami kekeringan. Tapi ternyata di saudara-saudara kita yang mungkin tinggalnya di kecamatan-kecamatan ini juga di masa seperti ini sudah mulai sulit untuk mendapatkan air bersih. Ini nanti akan kita ulik dan kita akan coba tanyakan ya. Terima kasih banyak informasi, update, dan insight-nya Abah Haji Muhit, dan juga pendengar-pendengar Ki Radio yang setia bergabung bersama kita ya. Malam hari ini ada Sobat Krisno juga, Sobat Yuka, Sobat Han, Sobat Roy, Sobat Septian, kemudian juga ada Sobat Imawati, Sobat Arif, Sobat Hindun, ada Sobat Edi Rahma juga sudah bergabung hari ini berpendapat bersama di WhatsApp kita, Sobat K. Besok akan kita lanjutkan lagi diskusinya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, jadi stay tune terus. Dan malam hari ini Alifa pamit dulu ya, Sobat K. Pastikan tubuh kamu istirahat dengan baik supaya besok kita bisa beraktivitas dengan lebih baik dan bisa sharing lebih banyak. Selamat malam, selamat istirahat ya. Satu single dari Nadif berikut ini untuk menenangkan malam kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hey Radio,

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Play Radio.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oke!

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.
11: Yang

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Mungkin

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, kembali K Perspektif menemani kamu. Hari Kamis ya Sobat, tanggal 9 Juli 2026 bareng dengan Raffiana. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang nanti kita bersama dengan berbagai informasi-informasi terhangat yang sudah terhimpun di K Perspektif. Dan di pagi hari ini juga nampaknya kondisi cuaca juga masih cukup dingin ya Sobat. Yang lagi OTW, hati-hati selalu, yang penting jaga kesehatannya. Boleh untuk kabarkan ya kondisi cuaca ataupun kondisi traffic yang mau bersiap untuk melakukan aktivitasnya, kirim aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Shakira and Burna Boy, Dai Dai, baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Tentunya masih di K Perspektif dan kita akan membahas beberapa informasi Sobat K. Di pagi hari ini juga ada Sobat Gugun yang juga bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Kondisi di Kertosari ya, pagi hari ini terpantau sepi dan mungkin masih dingin yang mau berangkat kerja juga. Informasinya di Gumiter juga aman, no macet, semangat aktivitasnya Sobat. Terima kasih untuk Sobat Gugun ya, untuk semangatnya juga. Untuk Sobat K yang akan melakukan aktivitas di daerah Kertosari ya, terpantau kondisi traffic masih cukup lengang, masih sepi dari informasi Sobat Gugun. Dan karena kondisinya masih cukup dingin, yang mau berangkat ini bisa disiapkan seperti jaketnya atau baju lengan panjang gitu ya Sobat K, agar yang berangkat pagi-pagi agak hangat gitu. Ini terutama untuk pengendara roda 2 ya Sobat K. Kemudian untuk kondisi Gumitir saat ini juga aman, masih aman dan gak macet Sobat. Terima kasih ya untuk Sobat Gugun yang mengabarkan di jam 6, dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk informasi-informasi lainnya juga boleh banget ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. Good morning. Sound of knowledge. Mengawali informasi pertama di K Perspektif Sobat K, dari PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa Jember mulai memanaskan mesin politik menjelang pemilu 2029 dengan menyiapkan regenerasi kepemimpinan secara menyeluruh. Setelah PDI Perjuangan melakukan konsolidasi internal, PKB kini menegaskan komitmennya membangun kekuatan politik melalui kader-kader muda dengan target meraih sedikitnya 12 kursi di DPRD Jember. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang mendorong seluruh jajaran partai agar hadir sebagai partai advokasi yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ketua DPC PKB Jember Muhammad Ayub Junaidi saat menghadiri kegiatan ta'aruf dan konsolidasi kick-off pengurus DPC PKB Jember pada Selasa 7 Juli yang lalu mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, PKB telah meluluskan sekitar 2.000 kader baru dari program pendidikan kader dasar. Mayoritas peserta merupakan generasi muda berusia maksimal 35 tahun sebagai bagian dari upaya transformasi PKB menjadi partai kader yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut Ayub, regenerasi ini menjadi kebutuhan strategis mengingat komposisi pemilih pada pemilu 2029 diperkirakan didominasi generasi Z dengan porsi hampir 60%. Karena itu seluruh anggota fraksi PKB di DPRD Jember dituntut mampu memahami karakter generasi muda, aktif memanfaatkan media sosial, serta menguasai teknologi komunikasi sebagai sarana membangun kedekatan dengan masyarakat. Untuk merealisasikan target perolehan 12 kursi sekaligus mengulang kejayaan PKB pada pemilu 1999, DPC PKB Jember juga menyiapkan penyegaran organisasi secara menyeluruh. Restrukturisasi akan dilakukan mulai dari tingkat DPC, DPAC, hingga ranting, meski posisi ketua tidak harus diisi kalangan muda. Komposisi kepengurusan ke depan dipastikan akan lebih banyak melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak partai.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Ada Sobat Juga juga yang menyapa di pagi hari ini. Di pagi hari ini Sobat Juga nampaknya sedang OTW ya, dari foto yang dikirimkan juga ke WhatsApp Kiridio nih, sepertinya di daerah Jalan Gajah Mada kah? Apakah benar? Sepertinya iya ya, dari foto yang dikirimkan, dan terlihat juga mataharinya sedang bersembunyi di balik awan. Ini tapi udah kelihatan terang ya di jam 6 lewat 26 menit. Tadi Sobat Juga mengirimkannya di jam 6 lewat 18 menit. Sekarang udah mulai muncul mataharinya, udah gak malu-malu lagi, udah mulai meninggi dan gak terlalu dingin ya. Tadi pagi dingin banget Sobat Kay. Jadi udah keluar mataharinya, jadi sedikit hangat, udah kena sinar matahari. Jadi yang mau bersiap untuk berangkat kerja atau lagi nyiapin sarapan ya, siapa nih yang udah sarapan di jam 6:30, yang mau melakukan aktivitas, entah itu kerja atau melakukan aktivitas lainnya, jangan lupa untuk sarapan dulu ya Sobat K. Penting untuk memberikan asupan pada energi kamu Sobat K, itu juga sangat penting sekali. Di pagi hari ini juga kondisi cuaca juga sangat cerah, jadi enak banget kalau yang dimanfaatkan untuk olahraga sambil menunggu waktu berangkat kerja gitu ya. Mungkin yang berangkat kerjanya agak siangan, nah bisa nih buat olahraga tipis-tipis, jogging atau jalan aja, jalan kaki Sobat K, itu juga punya banyak manfaat ternyata. Jalan kaki aja kalau kita bisa konsisten gitu setiap harinya, itu ternyata bisa untuk menghilangkan stres loh Sobat K. Bisa untuk mengolah stres kita menjadi lebih baik. Bahkan yang diet ini ya, yang diet ini kan gak bisa untuk olahraga yang terlalu keras. Nah, cukup jalan kaki aja setiap harinya secara konsisten, itu ternyata bisa loh untuk menurunkan berat badan. Ternyata banyak ya manfaat dari jalan kaki. Bahkan yang galau-galau aja, yang sedih, itu disarankan juga jalan kaki Sobat K. Nah ini kan banyak segudang manfaat dari olahraga. Gak perlu yang terlalu keras untuk kamu yang ingin konsisten untuk olahraga dulu ya, yang mengawali aktivitas olahraga bisa lebih konsisten. Kira-kira apa ya pilihan olahraga yang enak gitu, yang bisa dilakukan setiap hari? Cukup jalan kaki atau jogging, atau yang suka goes bersepeda gitu ya, keliling kompleks, keliling jalanan yang pagi hari ini kan masih cukup lengang tuh, enak Sobat K untuk olahraga tipis-tipis. Yang penting tuh olahraga dilakukan secara konsisten, itu yang sangat penting. Terima kasih ya Sobat Juga yang sudah bergabung di pagi hari ini, semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Begitupun dari Sobat Lukas yang ikut bergabung ke saluran WhatsApp Kiridio. Ini mengabarkan kondisi traffic ya Sobat di daerah perjalanan ke BWS ini nampaknya untuk Sobat Lukas. Jadi untuk kondisi pagi hari ini traffic yang mau ke arah BWS kondisinya ramai lancar. Terima kasih untuk informasinya Sobat Lukas. Hati-hati selalu ya yang lagi OTW nih ke BWS atau Bondowoso. Kemanapun tujuan kamu hari ini Sobat K, semoga dipermudah ya atau diperlancar. Enak memang kalau berangkatnya tuh pagi-pagi, kalau udah menjelang di jam 7, udah menjelang di jam 7:30 tuh pasti macet. Tapi karena libur sekolah juga ya Sobat, jadi nggak terlalu macet sih, nggak seperti hari-hari biasanya. Tapi kalau udah hari biasa kan bersamaan dengan anak sekolah, dengan orang tua yang mengantarkan anaknya, jadi agak macet. Tapi kalau untuk saat ini masih cukup lengang, masih aman, kondisinya masih kondusif. Jadi kalau melakukan perjalanan sangat-sangat aman dan nyaman Sobat K. Mungkin ada beberapa kepadatan atau penumpukan volume kendaraan di titik atau ruas jalan tertentu di Kabupaten Jember, boleh ya untuk kabarkan Sobat K di 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-Radio. Drive.

Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ya Sobat ke informasi selanjutnya. Dari Resmob Satreskrim Polres Jember membekuk seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berinisial NH yang kedapatan membawa senjata tajam dan kunci T di Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro. Sementara seorang rekannya berhasil melarikan diri. Dari Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andi Yuni Prasetyo mengatakan, penangkapan bermula pada Sabtu 4 Juli yang lalu sekitar jam 1 pagi dini hari, di mana saat itu tim Resmob Wilayah Barat sedang berpatroli dan mencurigai dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario merah di kawasan Jalan Raya Tanggul Semboro. Saat dihentikan, petugas mendapati NH yang duduk sebagai penumpang membawa sembilah celurit dan kunci T. Sementara pengendara sepeda motor yang diduga berperan sebagai joki memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Dalam hasil pemeriksaan awal, NH mengakui membawa kunci T untuk digunakan melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak rumah kunci. Kepada penyidik, ia juga mengaku pernah melakukan aksi pencurian sebelumnya. Dan saat diamankan, terduga pelaku belum sempat menjalankan aksinya. Namun patroli yang dilakukan anggota Resmob berhasil menggagalkan rencana tindak kejahatan tersebut sebelum terjadi. Dan saat ini, NH diamankan di Mapolres Jember untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan polisi juga terus memburu satu terduga pelaku lainnya yang kabur saat proses penangkapan. So good to be back, and there's something I wanna say.

Oh, dengerin, keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosiru. Misal pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN, bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk membahas tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. KPK menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi itu agar program berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pertemuan di Gedung Merah Putih KPK dihadiri pimpinan KPK dan jajaran pimpinan BGN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya telah membentuk tim internal untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK termasuk melakukan perbaikan data penerima manfaat dan mekanisme pembayaran program MBG. Sebelumnya KPK menemukan 8 titik rawan dalam tata kelola program MBG mulai dari lemahnya regulasi, potensi konflik kepentingan, hingga pengawasan yang belum optimal. KPK menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi agar program MBG tetap berjalan tepat sasaran dan terbebas dari resiko penyimpangan.